Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2, udah di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk wilayah Sumatera Barat di hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Kita mulai dari pesisir selatan yang akan hujan ringan di hari ini. Sama juga kayak di Sijunjung, kemudian Padang Pariaman, terus di Agam 50 Kota, juga di Darmasraya teman Pro 2, kemudian di Kota Padang, Kota Solo, terus di Kota Sawalunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Pariaman. Sementara itu teman Pro 2, udara kabur akan terjadi di Solo dan juga di Pasaman, kemudian di Solo Selatan, terus di Kota Payakumbuh.

Udara kabur lainnya juga akan terjadi di Kepulauan Mentawai serta di Tanda Datar ya, teman bro 2. Dan untuk suhunya hari ini berkisar di angka 18 derajat Celcius sampai yang paling tinggi adalah 30 derajat Celcius. Dengan kelembaban, teman bro 2, berkisar di angka 67 sampai yang paling tinggi adalah 99%. Informasi mengenai suhu, cuaca dan kelembapan ini teman bro 2 kembali bisa kamu akses lebih lengkap di laman bmkg.go.id.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Umbro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian PU mendokumentasikan pembangunan 500 hari pertama Kabinet Merah Putih dalam buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Buku ini menjadi catatan pelaksanaan berbagai program strategis pembangunan infrastruktur di fase awal pemerintahan.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Anu, udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kamu tahu gak sih tanggal 20 Juni itu diperingati sebagai hari apa? Nah, salah satu peringatan yang terjadi pada tanggal 20 Juni teman Pro 2 adalah hari pengungsi sedunia atau World Refuge Day. Melansir situs resmi PBB, hari pengungsi sedunia adalah hari internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk menghormati para pengungsi di seluruh dunia ya teman Pro 2. Hari ini jatuh setiap tahun pada tanggal 20 Juni untuk merayakan kekuatan dan keberanian orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka untuk menghindari konflik atau penganiayaan. Dari pengungsi sedunia adalah kesempatan untuk membangun empati dan pemahaman terhadap penderitaan mereka dan untuk mengakui ketahanan mereka dalam membangun kembali kehidupan mereka. Dimana setiap menit 20 orang meninggalkan segalanya untuk melarikan diri dari perang, penganiayaan atau teror. Jadi ya ini tuh untuk menimbulkan empati kita ya teman berdua dan menghormati keputusan mereka yang berani untuk meninggalkan rumahnya biar terhindar dari konflik yang mungkin bisa lebih berbahaya lagi bagi keselamatan mereka.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Eh, bentar. Tunggu bentar. Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 8 pagi hari ini. Dan kita masih muterin lagu-lagu dan info-info nih buat kamu di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Ada gak sih yang lagi olahraga? Mudah-mudahan kamu jadi bisa rutin gitu ya olahraganya. Kalau biasanya sekali sebulan, mungkin sekarang jadi sekali seminggu, terus dua kali seminggu, tiga kali seminggu. Jadi ya kalaupun gak bisa tiap hari, tapi frekuensinya makin lama makin sering dan bisa tetap konsisten gitu ya teman berdua. Karena emang kesehatan sebaiknya kita jaga, seperti kamu menjaga hal yang berharga bagi kamu ya teman berdua. Atau ada yang suka olahraganya macam-macam tuh, main bola gitu, atau jogging teman berdua, atau mungkin berenang gitu ya. Nah, buat kamu yang suka berenang, kita ke lagu yang satu ini dulu yuk. Ada Swim dari Becky Hill featuring MK.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan, kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah.

sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Apapun kegiatan kamu di pagi hari ini, entah itu olahraga gitu ya teman Pro 2, atau punya agenda yang seru. Tapi bisa masih tetap seru gak sih kalau HP kamu ketinggalan? Kamu bisa bertahan gak? Berapa lama kamu bisa tahan tanpa HP ya teman Pro 2? Nah, pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa bikin kita mikir juga nih teman Pro 2. Soalnya kalau sekarang tuh ya, HP bukan cuman alat komunikasi aja. Di dalamnya ada alarm, ada kamera, ada dompet digital, ada media sosial, hiburan, ada peta juga. Sampai tempat menyimpan kenangan. Waduh. Jadi ini ya, jadi melankolis gitu. Bahkan ada orang yang baru sadar nih HP tertinggal di rumah dan langsung rela tuh buat putar balik. Meskipun udah setengah jalan menuju tujuan. Kalau dulu keluar rumah yang penting bawa uang dan kunci teman Pro 2. Kalau sekarang kayaknya udah beda sih ya. Yang paling sering dicek sebelum berangkat justru HP. Karena apa-apa udah pakai HP gitu ya. Menariknya banyak orang mengaku merasa cemas saat baterai tertinggal 10%. Padahal belum tentu ada hal penting yang harus dilakukan. Nah, fenomena ini bahkan punya istilah sendiri, yaitu nomofobia, rasa takut ketika jauh dari ponsel. Nah, kita bakal bahas nih teman Pro 2. Seberapa lama kamu bisa tahan tanpa HP? Apakah benar kita udah terlalu bergantung, atau emang sekarang zaman yang menuntut kita untuk selalu terhubung? Kasih tahu juga respons kamu teman Pro 2 di 0751274822, atau 213 juga bisa ya di 0811665509. Sampai nanti jam 9 kita bahas soal ini.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan 3 warga negara Indonesia yang diduga akan bekerja secara ilegal sebagai operator judi online di Kamboja. Ketiganya diamankan saat hendak berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta Gali Priya Kartika Perdana mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap WNI sejak tahap awal, bahkan sebelum mereka melintasi perbatasan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Tahun bro 2.
1: Kalau dari yang kita pahami sih ya, HP emang udah jadi bagian penting dalam kehidupan modern. Banyak pekerjaan, komunikasi, dan aktivitas yang bergantung pada handphone ya teman bro 2. Tapi mungkin sesekali kita perlu juga bertanya pada diri kita sendiri. Kapan sih terakhir kali menikmati makan tanpa melihat layar? Kapan terakhir kali jalan-jalan tanpa sibuk ngecek notifikasi? Karena teknologi seharusnya membantu hidup kita ya, bukan mengendalikan hidup kita teman bro 2. Jadi ya, berapa lama bisa tahan tanpa HP? Bukan cuma itu doang pertanyaannya, tapi juga apa yang akan kita lakukan kalau punya waktu lebih sedikit di depan layar. Mungkin ngobrol lebih lama sama keluarga, ya enggak, teman bro 2? Atau mungkin baca buku? Mungkin menikmati suasana sekitar yang selama ini terlewat karena terlalu fokus pada layar kecil di tangan kita, teman bro 2? Banyak sih sebenarnya bisa kita lakukan, dan pertanyaannya mungkin lebih pentingnya ke situ gitu ya. Apa yang bisa kita lakuin kalau misalnya lagi nggak pegang HP? Itu dulu teman bro 2 sepada kita di pagi hari ini, dan kita masih lanjut dengerin lagu-lagu di sepada di pagi hari ini sebelum nanti jam 9 kita gabung ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti Music Planner. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Pro 2 FM dari Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 9 pagi hari ini, kita gabung dulu ke Pro 2 RR di Jakarta mengikuti Music Planner. Ada Gema Asmara yang bisa kamu simak obrolannya nanti jam 10. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, selamat mengikuti.
1: Hujan ya, mungkin tadi pagi hujan ya.
2: Oh, tadi pagi hujan.
1: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul, yeah. Gerimis mengundang. Eksis. Ya, jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
2: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
1: Okay.
2: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
1: Oke.
2: Okay. Baru aja rilis perdana.
1: Oke.
2: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
1: Oke. Okay.
2: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
1: Gema Asmara.
2: Jadi Asmara yang bergema.
1: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
3: Halo.
1: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
3: Salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
2: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
1: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
3: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
1: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop.
3: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Oh,
3: dangdut agak bisa.
1: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
3: Sebenarnya sih udah lama ya dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
1: Okay.
3: Terus baru balik lagi.
1: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
2: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
1: Oke.
2: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
1: Iya, yeah,
2: nah, jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
1: Oh,
2: karena sesuai dengan momen kan.
1: Okay,
2: kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
1: Oke.
2: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
1: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
3: Masih
1: ya, ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
3: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
3: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
2: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
1: Oke.
2: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, kalau bilang gitu.
1: Wih, kan
2: keren dong. Terus mulai deh kok ini ya kok gitu ya. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
1: Jadi setelah
2: kok sulit ya gitu.
1: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
3: Benar.
1: Ngerasa
3: pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
3: Rekaman secara profesional gitu.
1: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali. Ya.
3: Juga beda juga sih.
1: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
3: Beda
1: ya.
3: Banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
1: ya.
2: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
2: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
3: Susah banget sih lagu ini.
1: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
3: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari

0: lanjutin juga. Iya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story kalau yang ini enggak.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
1: Oke. Okay. Nah,
2: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
1: Oh.
2: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Udah. Ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi nerawang.
1: Menerawang orang lain. Nah,
2: itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Oke, lirik kalo, dulu.
2: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
1: melodi chordnya. Okay.
2: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%. Okay. 99%. Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
1: Oh, oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an
2: sama
1: talent.
2: 6, ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke. Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke. Okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oh, okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle gak? Enggak ya?
1: Enggak whistle, ya. Hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya,
0: masih.
1: Masih.
0: Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ya. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua
2: iya,
0: genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke okay, oke.
1: Okay.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema ya, bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Ah, asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya.
1: Ini penyanyi dangdut atau penyanyi
0: pop? Iya bener. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Ngaji. Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Ya, jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Tarawih.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya okay juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin?
0: Nah iya bisa ya. Tuh, Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya.
2: Ya,
0: okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya. Oh iya, itu harus bisa ya,
1: harus
0: mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Selatan juga.
1: Timur
2: Jaktim juga.
1: Jaktim
2: ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, yeah. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti
2: apa? Oh nggak rungkat gitu deh.
0: Oh rungkat, oh iya rungkat.
2: Iya gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu itu.
1: Sinetronnya.
0: Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay.
1: Supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama
2: duanya. Yang sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak gak kekejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 4 satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya? keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar, dan itu benar-benar hit semua tuh. Sebenarnya satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Musicpreneur, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Yeah. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya dan baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin? Yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu. Pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh. Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: mimpi salah satu
2: utama itu
1: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa benar gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Festivalan mulai gitu itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin
1: ya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, itu sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih. Padahal tapi kan nagih gimana dong?
0: Jomblo tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih. Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomblo tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya? Kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue
0: gitu. Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena kan oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, ya apa sih itu suaranya kok, itu nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss nggak gitu loh?
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia itu katanya gitu. Ya aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren,
1: segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala. Masuk, ya? Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu, awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja.
1: Salah satu ditunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya dulu.
1: Karena di Nada Bumi ada, kita ada vokal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vokal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana-gimana nanti. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
0: Gak kelar-kelar lagunya ya.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu, mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vokal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema, waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya gak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat? Keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga? Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah namanya bercandaan. Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke, gitu ya.
1: Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sompro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio, Nada Bumi, dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu. Iya. Kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebonteh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Ya,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Nanti
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan semua juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Bisa
2: di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemas jadinya Gemasmara.
2: Gemasmara ya. Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persaingan papan atas Formula One musim 2026 kian memanas. Setelah pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan andalan Mercedes Kimi Antonelli sama-sama mengoleksi 3 podium pasca jeda musim. Kedua pembalap tampil sangat konsisten sejak seri Miami. Guna mengamankan tahta klasemen tertinggi, Hamilton baru saja memecahkan rekor kemenangan perdana bersama tim berlambang kuda jingkrak di Barcelona, sekaligus mengakhiri puasa podium pertamanya selama 41 balapan. Sementara itu pembalap muda Mercedes, Kimi Antonelli masih kokoh memimpin klasemen juara dunia di tengah dominasi balapan sirkuit Eropa yang mulai bergulir. Tim nasional Brazil membidik kemenangan perdana di grup C Piala Dunia 2026 saat menantang Haiti di Stadion Philadelphia pagi ini. Skuad asuhan Carlo Ancelotti dituntut tampil lebih agresif demi mengamankan poin penuh setelah ditahan imbang Maroko pada laga pembuka. Secara rekor pertemuan, tim Samba sangat diunggulkan lewat torehan 17 gol dari 3 duel terakhir. Meski demikian, Haiti yang mengandalkan penyerang legendaris Dukens Nazon tetap berpotensi memberi kejutan. Jalannya laga sengit ini disiarkan langsung melalui saluran TVRI dan TVRI Sport.

Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Anggota grup idola Elite Mocha memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas panggungnya demi fokus pada proses pemulihan kesehatan mental akibat gejala kecemasan berlebih. Agensi Believe Lab mengumumkan keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam pada masa persiapan album keempat mereka kemarin. Selama masa pemulihan Mocha, grup pelantun lagu Not Cute Anymore ini akan tetap melanjutkan seluruh agenda promosi dengan format 4 anggota.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UK KPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 RRI Padang. Maksudnya balik lagi gitu ya. Kalau tadi kita ke Pro 2 RRI Jakarta. Dan jam 10 ini teman Pro 2, kamu bisa request lagu bareng lagi. Kamu bisa request di 0751 27 482. Atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908. Dah, udah ada yang WhatsApp nih, katanya mau diputarin lagu dari Sabrina Leanor dengan judulnya Haha Teman Pro 2. Ini lagu dari Sabrina Leanor di tahun ini juga, tepatnya pada bulan Februari kemarin ya. Abis itu nanti ada lagu dari Maudy Ayunda featuring Iwan Fals dengan Puisi Kota. Dan lagu ketiga kita punya Aroma dengan Salam Perpisahan. Baru aja mulai udah salam perpisahan aja. Tenang Teman Pro 2, sampai jam 12 kita belum berpisah kok sama kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka, diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka, diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
4: Rekening tabungan online lewat Online by Nagari bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Prodo Headlist yang hari ini, dan lanjut lagi yuk kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Ada Liodra dengan Sampaikan Rindu, terus ada Pongki Barata dengan Saat Kau Tadi Sini, teman Pro 2. Terus lagu ketiga kita punya Conan Gray dengan judulnya Holidays. Nah, udah tiga lagu teman Pro 2 ya udah di request. Jadi yuk kita dengerin lagi, lanjut ke lagu-lagu berikut ini.

0: dewasa semua nih, bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen, tuker sih, Sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kali ini kita ke WhatsApp lagi. Selamat siang Min, saya Karmelita, izin request Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Tapi salahnya nih, emang lagunya belum ada nih teman Prodo. Jadi kita puterin yang Tata Hatiku atau Pendampingmu aja ya. Dari Fajar Nur juga, ini lagunya dari tahun 2025. Habis itu nanti ada Coldplay dengan All My Love. Tapi kita awali dulu teman Prodo dengan lagu dari The Lantis dengan judulnya Halo Jakarta.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Tiga lagu berikutnya ada Audela dengan Bagaimana Kabarmu, terus ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan teman Pro 2, dan ada lagu internasional dari Phineas dengan judulnya For Crying Out Loud teman Pro 2. Udah dari tahun 2024 sih, tapi masih worth it banget untuk kamu dengerin siang ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri PKP Marwara Rasirait memastikan suku bunga kredit pemilikan rumah KPR subsidi melalui skema FLPP tetap sebesar 5%. Kebijakan tersebut dipertahankan meski Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dua lagu terakhir di siang hari ini, kita punya lagu dari Sinta Maheswari dengan judulnya Bagaimana Jika, teman Pro 2. Terus biar makin perfect nih semuanya, kita tutup hari ini dengan lagu dari NPD dengan judulnya Sempurnanya Aku. Sempurnanya kamu juga, teman Pro 2, yang menjalani hari Sabtu dengan segala aktivitasnya gitu ya. Mungkin ada eksperimen-eksperimen yang kamu lakukan hari ini, ya belum tentu berhasil, tapi yang udah pasti, kamu pasti akan happy, ya enggak, teman Pro 2. Kayaknya Gus Supri juga happy banget karena dari tadi udah temenin kamu dan sekarang harus pamit dulu, teman Pro 2. Abis ini masih ada program-program lainnya yang bisa kamu dengerin di Pro 2. Dan lanjut ditemenin sama penyiar Pro 2 paling keren. Gus Supri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, jumpa lagi sama Fathan Mubina siang hari ini yang bakal nemenin kamu sampai sore nanti teman Pro 2 di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Wah, sekarang berarti akhir pekan ya teman Pro 2 ya. Selamat menikmati hari libur kamu semuanya, bersantai sama keluarga, bercengkrama sama keluarga, jalan-jalan dan juga menikmati suasana pantai mungkin di siang hari yang memang agak panas ya. Tapi kan biasanya ada tuh tempat pantai yang ada saung-saungnya gitu teman Pro 2. Yang pasti kalau kamu misalnya mau keluar ruangan, jangan lupa menggunakan sunscreen teman Pro 2 biar kulitnya nggak terbakar dengan UV matahari yang saat ini memang alhamdulillah cerah teman Pro 2. Kita nggak tahu nanti sore, karena memang syukur alhamdulillah ini kalau dibilang imbang sih imbang ya, tapi perlu diperhatikan, hati-hati jaga kesehatan kamu, karena misalnya tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin hujan, itu kan juga virus flu gitu kan sering banget untuk menyerang teman Pro 2. Jadi pokoknya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam keadaan yang sedang berbahagia, yang sedih nggak usah khawatir, karena Pro 2 bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik. Atau mungkin nanti yang kamu mau request silahkan banget. Biasanya kita request di tadi jam 10 ya sama rekan Gusupi, nanti juga di Kopstang, Kopi Setangga malam hari. Yang pasti kalau hari ini aku bakal kasih banyak info terus juga tentang Pro 2, lagu-lagu top 20 teman Pro 2. So stay tune terus di 90,8 MHz.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih dari kawasan Sudirman 12 dengan 90,8 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita baru aja dengerin dari Boy Pablo dengan judulnya Hey Girl. Dan nanti kita bakal ada satu lagi lagu lagi teman Pro 2 dari Putri Gita dengan judul Telah Coba yang bakal kita putarkan. Setelah itu sebagai informasi teman Pro 2, nanti bakal ada azan yang berkumandang, azan zuhur di pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu semua yang lagi berada dalam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau mungkin roda 2 mendengarkannya melalui RRI digital pakai headset atau biasanya pakai alat apa tuh yang di helm tuh teman Pro 2, ya pokoknya dimanapun kamu berada yang mau beristirahat sejenak di siang hari ini, mungkin mampir sekalian ke masjid ya, untuk bagi umat muslim ya, yang mau sholat itu kayak mau menikmati pantai itu ada Masjid Al-Hakim, atau mau mengenal lebih dalam lagi itu ada Masjid Raya Sumatera Barat ya, yang merupakan masjid ikonik dengan atap yang bergonjong tanpa kubah dan yang melambangkan budaya Minangkabau memang Pro 2. Ada lagi sih banyak, Masjid Raya Ganting, terus Masjid Muhammad dan Masjid Tua Kayu Jawa, itu di berbagai daerah teman Pro 2, ada Solo, terus juga yang di Kota Tua Padang. Pokoknya di mana kamu berada, nanti setelah lagi kita bakal dengerin seruan azan untuk umat muslim selamat menaikkan ibadah sholat zuhur teman Pro 2 nantinya di jam setelah 12:24.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Tahu gak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
4: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, siang hari ini aku mau kasih info. Ini mungkin bisa untuk kamu yang memang lagi mencari bahan pokok untuk makan ya, atau untuk masak seperti minyak, teman Prodo, di kondisi seperti ini. Jadi Dinas Perdagangan Kota Padang itu kembali menggelar operasi pasar murah di 9 pasar tradisional selama Juni 2026. Kegiatan ini masyarakat dapat membeli minyak goreng, minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran, teman Prodo. Jadi kalau dari Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward, bilang operasi pasar murah dilaksanakan secara bertahap di 9 pasar. Nah, rinciannya itu kemarin sudah berlalu pada tanggal 17 Juni di Pasar Raya Padang dan Pasar Banda Buat, terus 18 Juni di Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Nanggal, teman Prodo. Operasi pasar murah kemudian dilanjutkan pada 23 Juni di Pasar Tanah Kongsi dan Pasar Alai, dan berikutnya digelar pada 24 Juni di Pasar Ula Karang dan Pasar Simpang Haru. Nanti ditutup pada tanggal 30 Juni 2026 di Pasar Blimbing, teman Prodo. Nanti di sana kalau kamu minat, itu masyarakat Kota Padang juga dapat membeli minyak kita dengan harga Rp15.000 per liter. Ini lebih rendah ya dibandingkan dengan harga yang beredar di pasaran. Jadi harapannya sih bisa membantu meringankan beban belanja warga, teman Prodo. Tapi pastinya yang perlu kita perhatikan ini untuk pemerataan distribusi bakal ada batasan. Jadi setiap warga dibatasi membeli maksimal 4 liter minyak goreng. Kebijakan ini dibuat, teman Prodo, karena kan biar lebih banyak masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Jadi harapannya juga Adrian Edward itu semoga pasar murah ini berjalan lebih tertib lagi, terus juga berharap kepada warga untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan mengikuti antrian dengan baik, teman Prodo. Jadi biar seluruh kuota minyak goreng kita dapat tersalurkan secara merata.

0: gimana sih ini, gua jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya gimana lagi ya, aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya gak mau. Padahal nih ya, kalau gak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti gak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Sama Fathan Mubina yang mudara pada frekuensi 90,8 MHz atau kamu yang mendengarkannya di aplikasi RRI Digital, terus juga di streaming radio rri.co.id. Sama Pro 2 Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah jam 13 lewat 8 menit. Sudah jam 1, teman Pro 2. Aku bakal ngabarin olahraga. Yang pasti kita bakal update ini tentang Piala Dunia 2026 yang sudah mulai ya, putaran kedua untuk babak penyisihan kualifikasi grup di hari kemarin tanggal 19 Juni. Dan itu untuk aku sendiri, teman Pro 2, yang menyaksikannya, pressernya udah lumayan makin tinggi karena memang ini yang kedua ya. Kalau kan yang pertama itu kayak babak-babak awal gitu, yang kedua itu kayak penentuan harga mati, karena kalau poinnya kalah, poinnya bakal berkurang. Walaupun mungkin ada babak ketiga, itu kan paling kalau udah koinnya bener, koinnya enggak tuh, poinnya udah jauh banget ya, paling cuman buat yang ketiga terbaik, teman Pro 2. Makanya ini tensinya juga semakin tinggi. Mungkin kamu tahu yang lihat yang Kanada lawan Qatar itu gimana. Piala pertandingan sudah berakhir tapi masih ada perselisihan yang terjadi, teman Pro 2. Makanya nanti kita bakal kabarin ke kamu semuanya. So stay tune terus di 90,8 MHz.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, Tomon Pro 2, jadi kemarin tuh tanggal 19 hari Jumat ya, ini pertandingan grup B Piala Dunia 2026, Kanada melawan Qatar itu bergulir di Vancouver, British Columbia pada hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Tomon Pro 2, aku cuman sempatnya nonton ke babak duanya doang Tomon Pro 2, dan itu tiba-tiba ada yang ngegolin terus bawa-bawa nama baju Kone. Penasaran kamu Tomon Pro 2? Jadi Timnas Kanada itu melumat Qatar dengan skor 6-0 berkat hat-trick Jonathan David ke menit 29, terus juga menit 48 dan 92. Jadi kali ini hadir kembali hat-trick dari seorang Jonathan David ya, selain Messi kemarin nomor 2. Ditambah lagi gol pertama itu dari Kyle Larin di menit 16 dan Nathan Saliba di menit 64, serta gol bunuh diri dari Ahmed Al-Manai 75. Menariknya Tomon Pro 2, Qatar itu bermain 9 personel setelah Homam El Amin menerima kartu merah langsung pada menit ke-33. Terus juga Asim Madibo nih, pemain Qatar, yang menerima juga kartu merah di menit ke-53. Itu karena memang apa yang dia lakukan bahaya banget Tomon Pro 2. Dan insiden tragis terjadi kepada pemain Kanada yaitu Ismail Kone Tomon Pro 2. Dia mengalami patah kaki usai menerima pelanggaran dari Madibo yang menyebabkan kartu merah di atas. Wah, ini bener-bener yang kemarin tuh tensinya tinggi banget, karena habis selesai pertandingan aja itu udah selisih berantem lagi Tomon Pro 2. Dan yang memang nasib paling tragisnya, Kone pada akhirnya dia harus menyelesaikan pertandingan di saat itu juga. Dia tidak bisa melanjutkannya kemungkinan sampai Piala Dunia 2026 berakhir Tomon Pro 2.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
5: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Umroh 2. Selain itu, nasib yang kurang menyenangkan harus diambil oleh tim Korea Selatan untuk Umroh 2. Karena kemarin pukul 8 pagi ya, pertandingan di putaran kedua ini untuk grup A, Korea Selatan kalah dengan Meksiko untuk Umroh 2. Dan kalau aku yang lihatnya ini lebih menarik lagi karena memang pressure-nya yang agak tinggi, tensinya. Untungnya Korea Selatan itu nggak terlalu kepancing sama permainan Meksiko ya. Yang kalau aku lihat ya, emang kayaknya mau mancing emosinya sama Pro 2 biar konsentrasinya buyar gitu. Luar biasanya untuk statistiknya sendiri, menit beberapa menit itu Meksiko yang menguasai bola dan juga lapangan. Tapi di menit selanjutnya juga Korea itu silih berganti sama Pro 2 dan banyak attempt goal yang dilakukan dicoba sama Meksiko, tapi hebatnya kiper Korea mampu untuk menahan bolanya, itu Kim Seong-gyu. Namun di menit ke-50 itu, saat itu Kim Seong-gyu udah menahan bola tapi mungkin cengkeramannya tidak terlalu kuat dan dia juga tersandung sama rekan setimnya teman Pro 2. Akhirnya bolanya terlepas dan pas banget di situ ada pemain Meksiko, Luis Romo, yang langsung menendang bola, mencoba mengarah ke gawang dan akhirnya menghasilkan satu-satunya gol di pertandingan antara Meksiko Korea Selatan teman Pro 2. Dua buah kartu kuning diberikan ke Lee Kang-in pada menit ke-4 dan menit ke-58 untuk Park Sung-ho teman Pro 2.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu masih sama Fathan Mubin atau Pro 2. Kita masih bahas Piala Dunia 2026 ini ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku kayaknya mau rekap aja teman Pro 2 untuk pertandingan yang sudah berlangsung untuk putaran kedua babak penyisihan grup. Dari mulai grup A sampai grup D, jadi diawali dari grup A itu ada Ceko melawan Afrika Selatan yang satu sama menghasilkan gol satu sama teman Pro 2. Terus ada juga Meksiko Korea Selatan tadi ya, Meksiko menang melawan Korea Selatan dengan gol 1-0. Lalu kalau di grup B, Swiss Bosnia 4-1 teman Pro 2 untuk Swiss 4, Bosnia 1. Grup B yang tadi Kanada menghantam Qatar menjadi 6-0. Terus juga di grup C ada ke Skotlandia, Maroko. Ini tadi yang berlangsung hari ini teman Pro 2 ya. Maroko menang 1-0, lalu Brazil dan Haiti 3-0. Ini luar biasa dari Chunha ya, perdana tapi sudah membuahkan 2 gol untuk Brazil. Lalu juga jadinya Brazil nih 3-0 karena selanjutnya ketiga itu dari Vinicius Junior. Dan di grup D, Amerika Serikat, Australia. Amerika Serikat lagi-lagi menang melawan lawannya 2-0. Dan untuk Turki, Paraguay, Paraguay 1-0 teman Pro 2. Tapi yang menarik kali ini teman Pro 2, untuk Miguel Almiron mencatat sejarah unik pada Piala Dunia 2026 saat membela Paraguay hari ini. Dan ia menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah karena menutupi mulut saat berselisih dengan lawannya teman Pro 2. Itu terjadi di laga grup D yang tadi ya, antara Paraguay dan Turki. Jadi gelandang Atlanta United tersebut terlihat menutupi mulutnya saat berbicara kepada bek kanan Turki, Mert Mulder. Dan aksi itu berlangsung ketika keduanya terlibat dalam situasi yang mengarah pada konfrontasi teman Pro 2. Dan wasit asal El Salvador, Ivan Barton, kemudian meninjau kejadian tersebut melalui VAR. Setelah pemeriksaan singkat, Barton langsung mengeluarkan kartu merah teman Pro 2. Karena ini merujuk pada aturan baru diterapkan oleh International Football Association Board. Jadi aturan baru itu menyebut pemain dapat dihukum kartu merah jika menutupi mulut saat berhadapan dengan lawan. Itu dia teman Pro 2, hal unik terjadi pada 2026 kali ini. Ini merupakan sejarah pertama kali ya. Karena memang takutnya kan ada hal yang tidak diinginkan. Terus juga menjauhi dari yang namanya diskriminasi teman Pro 2.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 sampai situ dulu ngobrolin olahraga pada siang hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 yang pastinya teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran mau mendengarkan siaran langsung pertandingan, kamu bisa dengerin di 95,9 MHz di RRI Pro 1 Padang. Atau kamu yang mau juga update informasinya terkait line up terus juga statistik, atau kan ada juga yang live secara real time itu dikasih tahu formasinya apa aja, terus juga lini masanya kayak gimana, itu kamu bisa di rri.co.id. Selain itu juga ada banyak informasi yang dihadirkan di sana. Pokoknya teman Pro 2, banyak cara untuk kamu menikmati Piala Dunia 2026 kali ini, apalagi dengan siaran yang disiarkan sama TVRI ya teman Pro 2, yaitu secara gratis bisa kamu saksikan di televisi. Walaupun memang saat ini secara digital, nanti kalau pertandingan bola itu baik RRI maupun TVRI itu mematikan siaran digitalnya atau memprodu. Jadi kamu bisanya langsung mendengarkan melalui frekuensi atau terestrial. Kalau gitu nanti habis ini jam 2 bakal ada chart Indonesia Top 20, dilanjutkan dengan chart internasional Top 20 lokal sama Pro 2. Dan kalau gitu nanti sampai bertemu lagi sama Pro 2 di pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tapi ntar jam 15 juga aku bakal kasih info dulu untuk kamu semuanya. So stay tune terus di 90,8 MHz.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zini, the voice behind your favorite hit. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik di minggu ini, teman Produe. Start from the entry minggu ini, tadi udah kamu dengerin lagu dari Selena Grace yang punya lagu Sumpah Mati. Lagu ini lagu terbaru sejak kemenangannya di Indonesian Idol Season 14 yang langsung menarik perhatian sejak rilisnya Mei 2026 kemarin. Ini punya lirik yang menyayat hati, karya Mahalini dan aransemen megah dari Andi Rianto. Ceritanya tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan yang perlahan berubah jadi luka, di antara ada rasa kecewa, lelah, dan cinta yang masih sulit dilepaskan. Karena yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi bertahan saat hati sudah terluka.
1: Sembilan belas.

0: posisi 19 atau new entry kedua di minggu ini ada lagu dari Keisha Lavronka yang balik lagi sama single terbarunya yang judulnya Pelarian. Lagu ini tuh nyeritain soal seseorang yang tulus mencintai tapi ternyata cuma dijadiin tempat singgah doang. Nah, ini punya nuansa pop yang emosional dan vokal khas Keisha yang dalam banget. Jadi Pelarian ini cocok buat kamu yang pernah capek jadi tempat pulang tapi bukan tujuan. Ya, yang paling sakit itu saat kamu cuma jadi persinggahan, bukan pilihan. Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman pro 2 ada NPD Sempurnanya Aku, dan di posisi 17 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

seminggu ini naik satu angka after 6 minggu setia di chart. Ada lagu yang ngena banget di hati dan langsung bikin kasmaran. Ada Gaya Indrawari lewat single terbarunya judulnya 1000 kali. Lagu ini tuh ngajakin kita buat berhenti ngebandingin hubungan sendiri sama yang kelihatan manis di sosial media aja. Karena cinta yang nyata gak selalu harus terlihat sempurna. Lewat lirik yang relate dan emosional, Gaya ngingetin kita kalau kadang kita baru sadar berharganya seseorang setelah melewati banyak drama dan kehilangan. Dan ternyata cinta yang asli itu gak selalu paling ramai, tapi bikin nyaman sampai nanti. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dari posisi 17 minggu kemarin ada lagu dari Wijaya 80 featuring Salfriyadi yang berkolaborasi lewat lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Sebuah lagu yang lahir dari obrolan santai di studio tapi berkembang jadi karya yang penuh emosi tentang mencintai di tengah perbedaan. Nah, liriknya tuh jujur banget, personal dan aransemen hangat yang diperkaya sama sentuhan string. Jadi lagu ini tuh kerasa close atau dekat banget sama banyak orang. Ya, karena ini mengangkat realita hubungan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata ini ngebuktiin kalau cinta yang kuat bukan tentang menghilangkan perbedaan, tapi belajar berdampingan dengannya. Oke teman Pro 2, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 minggu ini. Setelah 7 minggu stay di chart, ada Enau featuring Ari Lasmana, Sisi Potret. Dan di posisi 13 ada Topati featuring Fabi Asyar, Cinta Kita.

posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka juga dari minggu kemarin dan udah 10 minggu steady chart. Ada Dead Bill, sukses bikin lagu spontan tanpa uhui, viral banget di TikTok. Lagu yang rilis akhir 2025 ini punya lirik yang catchy dan ada yang unik, sampai banyak di cover di berbagai kalangan termasuk anak-anak teman Pro 2. Popularitasnya juga makin naik setelah video viral Elkanza nyanyiin lagu ini ramai di sosial media. Ya, sekali denger refrennya langsung susah keluar dari kepala. Kalau lagunya udah masuk FYP, siap-siap masuk kepala seharian. Uhuy. Posisi 12 minggu ini ada Adieu, Meski Tak Akan Selalu Indah, yang dirilis di bawah label BB Music Studio, viral banget di TikTok dan berhasil meleset ke Spotify, viral 50 Indonesia dengan jutaan streams teman Pro 2. Ini mengangkat kisah tentang hubungan yang gak sempurna tapi tetap diperjuangin. Lagu ini tuh jadi berhasil gitu membangun koneksi emosional yang kuat sama banyak pendengarnya, sekaligus jadi awal yang menjanjikan buat perjalanan Adieu sebagai solois di industri musik tanah air. Ya, karena hubungan yang bertahan bukan yang paling sempurna tapi yang terus diperjuangkan. Alright teman Pro 2, abis ini ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia, yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Ratno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

15 minggu setia dicap, lagu ini jadi posisi 7 lagi ya. Setelah minggu kemarin juga jadi posisi 7, ada Stefan Pasaribu Beri Aku Kesempatan yang dirilis 29 Oktober 2025. Lagu ini tuh pesannya sederhana tapi dalam banget, bahwa cinta sejati gak cuma soal kata-kata manis aja, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Ada emosi dari lirik yang kuat banget, yang lagi mencari makna dalam hubungan, ceritanya teman Produa. Ya karena pada akhirnya cinta itu gak butuh banyak janji, cukup bukti aja. Posisi 8 minggu ini dan udah steady chart selama 13 minggu dan naik 1 angka dari minggu kemarin. Ada Virgon yang comeback sama lagu yang menyentuh hati pendengar lewat lagu Tak Setara. Lagu pop melankolis yang syarat nuansa emosional dan reflektif tentang hubungan yang kehilangan keseimbangan rasa dan perjuangan ini, dibalut sama aransemen minimalis serta terinspirasi katanya dari pengalaman hidup dan pembelajaran personal. Lagu ini sukses banget menarik perhatian sampai masuk jajaran trending YouTube Indonesia dan jadi karya yang menandai kedewasaan emosionalnya Virgon. Waduh, kalau saat cinta tak lagi setara, kadang keikhlasan itu jalan terbaik ya untuk melangkah. Alright, next kita ke posisi 6 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan di posisi 5 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

0: Posisi 3 minggu ini bertahan ya. Ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik yang sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu walaupun waktu udah terus berjalan. Ya relate banget deh ya buat yang belum benar-benar move on karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam. Anyway, lanjut tadi juga udah kamu dengerin lagu di posisi 4 minggu ini after 17 minggu setia di chart. Ada Samuel Cipta yang sukses nyuri perhatian lewat lagu Senja di Sudut Kota. Nah, lagu ini tuh punya nuansa yang hangat dengan cerita romansa sederhana di tengah ramainya kota. Dipaduin sama lirik yang tenang dan vokal Samuel yang bikin nyaman, bisa didengerin kapan aja. Yang gak heran dong ya, lagu ini viral dan berhasil masuk deretan lagu populer di Spotify Indonesia. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 19 minggu bertahan ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat awal kisah selamanya yang ngehadirin cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati. Yang bukan sekedar singgah tapi jadi rumah untuk pulang. Lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau cintanya udah tepat, cinta tuh gak lagi terasa sementara gak sih teman Pro 2?
1: Dan biarkanlah sampaikan

0: Baik, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu jawara kita minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Posisi 20 teman pro 2 ada Selena Grace featuring Andirianto Sumpah Mati. Posisi 19 ada Keisha Lefron Kapelarian. Di posisi 18 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 17 teman pro 2 ada Bernia Dia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 16 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 15 ada Gia Indrawari Seribu Kali. Di posisi 14 teman pro 2 ada NL featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Di posisi 13 ada Tohpati featuring Fabia Asyar Cinta Kita. Di posisi 12 teman pro 2 ada Adil Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 11 ada Deadpool Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 10 teman pro 2 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 9 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 8 ada Virgon Tak Setara. Dan di posisi 7 ada Sevan Pasaribu Beri Aku Kesempatan. Di posisi 6 teman pro 2 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 5 ada Yura Yunita Mau Jadi Apa. Di posisi 4 ada Samuel Cipta Senja Di Sudut Kota. Di posisi 3 ada Kifnu Merindumu Lagi. Dan di posisi 2 ada Raisa featuring Basana Bestan Di Awal Kisah Selamanya. So, juara kita di minggu ini, congratulations for It Gitaf. Minggu ini jadi juara bertahan juga. Setelah 19 minggu steady chart kita lewat lagu Sedih Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025. Sukses banget, fenomenal di mana-mana dan sempat jadi nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya puitis dan emosional. Ini lagu yang ngegambarin kesiapan untuk hadir di kehidupan seseorang di momen-momen rapuhnya sebelum hujan datang. Ini kalau hujan di sini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup teman pro 2. Karena yang paling berarti bukan saat badai datang, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

0: itu teman Pro 2, udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro 2 on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro 2 on Top 20 All Hits International of the Week. See you.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: All Hits from Indonesia.

0: Edge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

pukul 15:01 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melanjutkan ke Pro 2 on Top 20 Internasional, teman Pro 2, aku mau info Pro 2 dulu. Diawali dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat berhasil mengevakuasi satu individu beruang madu betina dewasa yang terluka akibat terkena jerat babi di kawasan kebun warga Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Jumat kemarin, satwa dilindungi tersebut kini berada di Taman Wisata Alam Rimbo Panti untuk penanganan medis. Kepala Resor Konservasi Wilayah 1 Pasaman, Edi Susilo, menjelaskan, evakuasi melibatkan tim gabungan bersama organisasi KOP dan dokter hewan dinas setempat. Mengantisipasi kejadian serupa, BKSDA juga mulai menggencarkan sosialisasi surat edaran larangan penggunaan jerat berbahaya demi melindungi kelestarian keanekaragaman hayati di ranah Minang. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang memperketat pengawasan jam malam dan patroli rutin di 11 kecamatan demi mengantisipasi aksi tawuran serta balap liar selama masa libur sekolah. Sebanyak 80 personel dan 208 gubalang kota dikerahkan setiap malamnya ke sejumlah lokasi rawan. Kasih Operasional Satpol PP Padang, Harfi Dasnur, menegaskan pihaknya akan menindak tegas dan mengamankan para remaja yang kedapatan melanggar ketertiban umum ke markas komando. Orang tua diimbau meningkatkan pengawasan dan warga diminta agar segera melaporkan ke nomor darurat 112 jika menemukan aktivitas mencurigakan. Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar program peningkatan sumber daya manusia melalui kursus pelatih futsal level 1 nasional dan level 1 AFC. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Revoli Futsal Bypass Padang pada 5 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Saat dihubungi RRI pagi tadi, Bendahara Asosiasi Futsal Kota Sawahlunto, Lutfi Mifta Furukona, mengatakan program tersebut merupakan agenda rutin tahunan AFP Sumbar dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelatih futsal di daerah. Menurut Lutfi, pelaksanaan kursus tahun ini memiliki momentum yang tepat karena berdekatan dengan sejumlah agenda kompetisi penting, seperti Nusantara Futsal League dan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran pelatih yang memiliki lisensi menjadi salah satu syarat utama dalam kompetisi tersebut.

And for this week, the 1 Pro 2, we have Shakira featuring Bruno Boy with Die Die. Oke deh, the 1 Pro 2, Piala Dunia sedang berlangsung dan pastinya lagu ini sering banget kita dengar. Anyway, the 1 Pro 2, Die Die juga dibawakan di pembukaan Piala Dunia tahun ini di World Cup 2026 di tanggal 11 Juni 2026. Anyway, the 1 Pro 2, Shakira barengan sama Bruno Boy itu membawakan lagu

Swim. Number 15 for this week, teman kedua, BTS Swim. Well, teman kedua, as we know, Swim is a part of BTS new album Arirang, and also the news is BTS nambah satu hari lagi nih katanya untuk konser di Indonesia. Wow. Jadi nih teman kedua, kalau nggak salah di bulan Desember nanti ya BTS bakal konser di Indonesia, dan itu katanya kan 2 hari nih.

Balik lagi sama Fathan Mubina di sore hari ini, teman Pro 2 di frekuensi 90,8 MHz. Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Masih bakal banyak lagu yang aku bakal puterin untuk kamu semuanya, menemani sore hari kamu yang lagi masih mau jalan-jalan dalam perjalanan, atau memang masih santai-santai aja di rumah teman Pro 2. BTW nanti sore, bukan nanti sore, ini udah sore ya teman Fathan ya. Nanti aku teman Pro 2, aku mau kasih nih, mungkin bisalah menjadi kayak opsi untuk kamu yang mau mengisi waktu luangnya di hari Sabtu ini, akhir pekan ini, di hari Minggu nanti, atau malam Minggu nanti. Jadi ya lebih tepatnya sih kayak mau rekomendasi film aja sih teman Pro 2, karena baru aja semalam aku nonton film yang seru banget. Setidaknya walaupun mungkin nanti kamu bakal mikir ih kayak bocah banget, tapi memang memuaskan inner child aku teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 90,8 MHz.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
1: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM Padang, teman-teman Pro 2. Tadi sebelum kita lanjut ngebahas film apa yang mau aku rekomendasiin untuk kamu semuanya, ini kita mau ngebahas teman Pro 2. Karena kan kebetulan udah ini ya, untuk anak-anak sekolah mau libur panjang, teman Pro 2 libur semesteran. Dan untuk itu pasti kita butuhkan yang namanya pengawasan teman Pro 2, karena di waktu-waktu senggang seperti ini biasanya anak kan ingin mencari aktivitas dan kegiatan, dan kita harap juga bimbingan dari orang tua, terus juga tentunya dari pemerintah juga berharap agar nantinya anak-anak mengisinya dengan kegiatan atau aktivitas yang lebih baik ketimbang hal-hal yang sebenarnya buruk seperti tawuran dan lain sebagainya. Makanya itu teman Pro 2, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, ini Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang itu bakal meningkatkan pengawasan jam malam terhadap remaja di lokasi rawan tawuran dan balap liar pada momen tersebut nantinya. Dari Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Harfi Dasnur, itu bilang seluruh pelajar saat ini telah memasuki masa libur sekolah, dan untuk mencegah aktivitas negatif yang melibatkan remaja nantinya atau Pro 2, Satpol PP Padang memperketat pengawasan jam malam dan patroli rutin di lapangan. Dan semoga ini juga menjauhkan anak-anak kita ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Harfi menjelaskan pengawasan tersebut penting untuk dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali aksi tawuran dan juga balap liar yang meres

Tahkan masyarakat, terlebih aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian bagi banyak pihak teman Pro 2. Karena ini juga yang aku harapkan ke para orang tua nantinya terus mengawasi, terus juga selalu berkomunikasi sama anaknya dengan apa yang ia lakukan. Terus juga mungkin para orang tua bisa mengajak anaknya ke tempat destinasi wisata yang mengasyikkan, atau ya melakukan aktivitas-aktivitas setidaknya bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keluarga. Asik gak ngomongnya tuh? Masalahnya teman Pro 2, ini kan selain kita kan cuman mungkin fokusnya tentang tawuran, terus juga tentang balap liar, tapi somehow ada satu hal yang juga perlu kita perhatikan terkait bagaimana nantinya di hari-hari libur anak-anak itu karena kekosongan aktivitas kegiatan belajar mengajarnya, ia lebih fokus kepada gadget mungkin teman Pro 2 atau media sosial, terus cuman kayak mengurung diri di kamar aja, gak mau ngapa-ngapain, malas bantu orang tuanya. Nah ini juga harus jadi perhatian kita teman Pro 2. Ini masalahnya kalau misalnya media sosial terus-terusan, apalagi masih dalam kondisi dan umur remaja ya, yang masih labil ya teman Pro 2 ya, itu takut ada hal yang tidak diinginkan. Karena ini ada teman Pro 2 dari Jakarta sepertinya, ntar bakal aku beritakan. Jadi berawal saling ejek di media sosial, pelajar 16 tahun meninggal dunia. Sebelum itu kita dengerin dulu dari Sarah Wijayanto, Hilang.

Dikutip dari rri.co.id, Avatar The Last Airbender musim 2 melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antar bangsa api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan musim 3 dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Produser Christine Boylan dan Jabbar Raisaini menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Mereka juga akan menghadirkan versi live action dari sejumlah adegan ikonik yang dikenal penggemar dari serial animasinya. Musim kedua dimulai setelah kemenangan Aang dan teman-temannya dalam menyelamatkan suku Air Utara dari serangan bangsa api. Selain itu, Aang, Katara, dan Sokka melanjutkan perjalanan menuju Kerajaan Bumi untuk mencari dukungan dalam menghadapi Raja Api Ozai. Tujuan utama mereka adalah mencapai Bang Sing Se, kota besar yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Bumi. Musim kedua juga akan menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dan bernuansa bagi seluruh karakter utama. Menurut para produser, dunia dalam serial ini akan terasa lebih nyata dan matang dibandingkan musim sebelumnya. Appa dan Momo juga kembali hadir sebagai bagian penting dari petualangan Aang. Selain itu, Aang akan mempelajari satu atau lebih bentuk pengendalian elemen baru.

0: Pemerintah Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: ini pesawat tempur itu apa sih? Enggak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Enggak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
4: Lagi santai di sore hari.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: RRI bersuara piala dunia.
3: Pesta bola dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prodo FM, Radio Republik Indonesia Padang, teman terbaik kamu. Nih teman Prodo, dengerin teman Prodo. Jadi, ini ada kejadian dan polisi mengungkapkan kronologi perkelahian antara remaja yang terjadi di kelurahan. Itu tuh terjadinya di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pertengkaran tersebut menyebabkan teman Prodo, seorang pelajar berinisial WS dan itu 16 tahun meninggal dunia. Jadi Kapolsek Cilincing AKP Bobby Subarsi bilang peristiwa terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat dan duel ini ternyata duel teman Prodo itu dilakukan secara satu lawan satu antara korban dan pelaku berinisial IPS umurnya 14 tahun yang juga masih berstatus pelajar. Jadi ini benar-benar menjadi perhatian kita semua dan hal yang tidak kita sangka-sangka teman Prodo. Walaupun sebenarnya memang banyak ya kejadian mereka yang statusnya masih remaja, tapi entah kenapa bisa, mungkin dari tawuran, tapi sama aja itu sama halnya kayak ngebunuh gitu. Gak tahu apa yang mereka pikirkan. Belum lagi berita yang terbaru juga ada seseorang wanita berusia 22 tahunan dan dia terbunuh sama tetangganya sendiri dan itu umur 17 tahun teman Prodo. Katanya sih dia sering ngintip terus juga akhirnya mungkin belum mampu untuk menahan hawa nafsunya, entah itu memang karena sering nonton hal yang tidak semestinya atau bagaimana dan akhirnya ya udah. Dia karena tahu di kerjanya di mana, terus berangkatnya kapan. Akhirnya saat berangkat kerja, dia langsung memukul seorang perempuan itu dengan batu besar teman Prodo dan akhirnya meninggal. Selebihnya belum tahu konfirmasi yang lainnya apakah ada tindakan yang lainnya, tapi ya itu, akhirnya seorang wanita tersebut meninggal teman Prodo. Lagi-lagi benar-benar ini hal yang perlu kita khawatirkan. Bagaimana remaja, gak semuanya memang, tapi beberapa kayak semudah itu, entah apa yang mereka pikirkan gitu kan teman Prodo. Makanya harapannya sih juga dari orang tuanya, juga dari pemerintah, karena memang mereka bisa jadi tidak ada yang membimbingnya pada masa-masa labilnya seperti itu teman Prodo. Kita lanjut lagi lah. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, duel tersebut dipicu saling ejek di media sosial karena berada dalam lingkungan yang sama dan juga kelompok, kemudian membuat janji untuk bertemu dan menyelesaikan perselisihan dengan berkelahi. Ini sekali lagi dimulai dari media sosial, ejek-mengejek. Dan korban diketahui berinisial WS berusia sekitar 16 tahun, sedangkan pelaku IPS itu berusia sekitar 14 tahun. Keduanya masih tercatat sebagai pelajar. Dari hasil penyelidikan, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah celurit yang digunakan dalam duel tersebut. Akibat sabetan senjata tajam, korban mengalami luka di bagian pinggul dan warga setempat sempat membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun setelah diperiksa dokter, korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian polisi mengamankan pelaku yang sempat melarikan diri ke rumah temannya di wilayah Kecamatan Cilincing. Akhirnya IPS dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Gak tahu mau ngomong apa, speechless antara dua. Walaupun ini tragedi di Jakarta ya, tapi gak menutup kemungkinan gitu kan. Banyak sebenarnya remaja juga yang berpikir seperti itu. Apa-apa menyelesaikan masalahnya dengan duel, apa-apa menyelesaikan masalahnya dengan tawuran, dengan memegang celurit, dan saling menghajar seakan-akan mereka jagoan. Dan jika menang, mereka mendapatkan sebuah hal yang bisa dibanggakan. Padahal kan tidak seperti itu teman Prodo 2. Mirisnya, ini masalahnya dari media sosial. Sebuah tempat, platform, keterbukaan informasi yang begitu terbuka, kebebasan berekspresi yang terlalu berlebihan kadang-kadang yang diberikan sama orang-orang, dan juga ya dunia maya yang terkadang tidak seperti dunia realita. Jadi, wah, turut berduka cita kepada korban bagaimanapun, ya.
WS meninggal dunia, teman Pro 2. Ini yang juga aku mau bahas nih, karena memang semalam film yang aku tonton itu juga berkaitan dengan yang namanya bagaimana peralihan dari seorang anak yang dulu bermain dengan main-main boneka atau permainan yang bisa membuat mereka untuk berimajinasi, wawasan mereka lebih luas lagi, karena dari imajinasi itu mereka bakal bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada teman-temannya, ini apa sih, apakah ada kuda yang terbang atau ada hewan yang bisa begini begitu. Nah, dari situ kan nanti dikasih informasi, dikasih tahu, akhirnya wawasannya luas lagi, mungkin imajinasinya juga membuat mereka lebih cerdas lagi. Tapi perlahan demi perlahan bagaimana teknologi akhirnya menyingkirkan permainan-permainan tersebut, menyingkirkan boneka-boneka, menyingkirkan permainan yang seharusnya seru sih, kayak Hot Wheels kan, terus juga main mobil-mobilan, atau untuk cewek main boneka Barbie-Barbian, itu tergantikan posisinya dengan gadget, teman Pro 2. Nanti kita bahas lagi film apa yang aku tonton. Masih penasaran kan? Langsung aja kita dengerin dulu ke Max featuring Jack dan Buzzy Strings.

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna

0: terdapat 8 jenis jamu gendong. Di antaranya, kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
3: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dari kawasan Sudirman 12 yang pada sore hari ini diguyur hujan Temen Pro 2. Wow. Wah, nikmatnya ya Temen Pro 2 ya, sore hari di akhir pekan, liburan, nyantai di rumah, tidur-tiduran. Gak tahu nih yang misalnya kalau disuruh emaknya yang lawan nih, teriak-teriak di rumah-rumah nih nanti nih. Tapi Temen Pro 2 dimanapun kamu berada, pokoknya selamat menikmatilah di akhir pekan ini Temen Pro 2 hari Sabtu. Karena kalau udah hari Minggu biasanya kan udah kerasa hari Seninnya ya. Makanya orang-orang tuh, bukan orang-orang sih, mungkin aku juga yang ngerasanya sih. Aku doang yang ngerasa sendiri kayak gitu. Nah Temen Pro 2 sekali lagi, ini jadi langsung aja untuk film yang mau aku rekomendasiin ke kamu semuanya, yang bisa kamu tonton sama pasangan kamu, atau malah kamu yang udah menjadi orang tua, kamu bisa tonton juga, ngajak anak kamu Temen Pro 2. Karena benar-benar apa yang ditampilkan ceritanya itu aku kayak emes banget, relate banget dengan kondisi saat ini di era digital seperti ini Temen Pro 2. Filmnya adalah Toy Story 5. Nah kayak mungkin kamu mikirnya, ih anak kecil banget. Iya memang, masa kecilku udah bahagia tapi mau dibahagiain lagi. Jadi Temen Pro 2 ini karena diajak temen aja sih. Awalnya gak aku gak expect gitu kan. Kayak ya udahlah, dia dari Bukit Tinggi jauh-jauh mau nonton di sini gitu kan. Karena di Bukit Tinggi belum ada bioskop ya. Makanya karena udah beli tiketnya juga, akhirnya ya udahlah aku mau nonton juga sekalian jalan-jalan. Kalau aku sih paling nontonnya kan kayak horor-horor atau action yang lagi hype sekarang, nggak terlalu menarik untuk aku semua, untuk aku semuanya. Kayak Koloni itu karena reviewnya atau ratingnya di IMDb kurang bagus, akhirnya aku nggak terlalu tertarik. Backroom sih Temen Pro 2 aku tertarik, sama satu lagi lupa deh. Nah jadi kalau Toy Story 5 ini, sebenarnya aku kan juga gak terlalu ngikutin Toy Story ya Temen Pro 2 ya perjalanannya. Cuman sampai 1-2 pokoknya tuh yang musuhnya nih terakhir, dia itu boneka warna ungu. Dan itu di taman kanak-kanak, yang nantinya satu taman kanak-kanak ini dia memperlakukan mainan tuh secara halus dan baik. Yang satu ini yang secara amburadul, berantakan, pokoknya mainannya sampai rusak-rusak Temen Pro 2. Nah terakhir itu Temen Pro 2, makanya ketika aku diajak aku mikir, ntar nyambung gak ya, ntar kayak aku relate gak, bukan relate, maksudnya masih relevan gak sih aku tonton. Karena ya udah sebatas itu aja, selebihnya gak aku tonton. Perjalanan 1, 2, 3, 4 itu gak aku tonton Temen Pro 2, karena udah kayak ngerasa sedih aja. Mainan dari si Andy itu harus berpisah karena Andy sudah umurnya semakin remaja, dan akhirnya diberikanlah sama Bonnie Temen Pro 2. Sampai situ kayak aduh udah agak kurang seru aja Temen Pro 2. Nah tapi bedanya di sini Temen Pro 2 itu ceritanya berbeda dari sebelumnya yang biasanya mengangkat kisah persahabatan. Kamu kayaknya walaupun kamu gak terlalu ngikutin tapi masih bakal nyambung aja, relevan aja cerita-ceritanya. Terus juga kamu yang kayak nontonnya kayak aku doang, gak sampai 2, 3, 4 gitu, itu pasti bakal bertanya kenapa si Woody beda tempat dengan si Buzz Lightyear dan juga si Jessie itu yang cowboy tapi yang cewek itu Temen Pro 2 ya. Itu bakal kamu pertanyakan. Tapi pada akhirnya ya nyambung-nyambung aja, ceritanya bagus-bagus aja dan juga relevan aja Temen Pro 2. Toy Story 5 itu udah mulai dari 17 Juni 2026. Ini masih melanjutkan kisah Jessie, Woody, Buzz Lightyear sama mainan kesayangan Bonnie dalam petualangan baru. Kalau Bonnie ini kan yang anak perempuan yang dikasih mainannya dari Andy Temen Pro 2. Jadi kalau film-film sebelumnya kan banyak mengangkat tema persahabatan ya. Kalau Toy Story 5 ini itu nyorot tentang baru yang dihadapi, tantangan yang baru yang dihadapi para mainan di era digital. Kehadiran gadget itu membuat mereka harus berjuang untuk kembali mendapatkan perhatian pemiliknya. Jadi kalau sinopsisnya Temen Pro 2 itu berlangsung 3 tahun setelah peristiwa di film keempat. Bonnie kini berusia 8 tahun dan mulai memasuki fase baru dalam kehidupannya. Suatu hari, ia mendapatkan sebuah tablet bernama Lilypad yang akrab dipanggil Lily.
Nah, sejak memiliki tablet itu, teman Pro 2 Boni semakin sering menghabiskan waktunya di dunia digital. Ini memang tabletnya itu khusus buat anak-anak, fiturnya memang fitur anak-anak, tapi mereka dapat terhubung secara digital melalui pengguna lainnya, teman Pro 2. Kondisi inilah yang membuat Jesse kini menjadi pemimpin kelompoknya itu mulai khawatir, apalagi setelah kepergian Woody, teman Pro 2. Jesse yang koboi wanita itu berusaha menjelaskan kepada Lily bahwa kehadirannya, ini Lily Pad itu yang tablet tadi ya teman Pro 2, itu sama kayak mainan. Jadi emang pokoknya semua mainan perangkat itu bisa berbicara teman Pro 2, khususnya tablet Lily Pad itu yang temanya katak. Ini menariknya teman Pro 2, karena kan kalau misalnya tabletnya gak ada temanya gitu kan, gak ada bentuk katak atau apanya, itu pasti gak bakal bisa untuk dijadikan ngobrol. Nah makanya itu saat itu dia bentuknya katak, akhirnya bisa untuk ngomong teman Pro 2. Nah Jesse itu bilang ke Lily bahwa kehadirannya telah memengaruhi kehidupan sosial Boni. Namun Lily merasa sudah melakukan tugas seharusnya. Perbedaan cara pandang antar mainan tradisional dan teknologi modern kemudian memicu konflik utama dalam film. Ketika konflik semakin meningkat, Jesse kemudian menghubungi Woody yang kini menjalani kehidupan baru bersama Bo Peep. Jadi awal-awal tuh kamu bakal nggak ngeliat tuh Woody kemana. Baru pertengahan cerita itu bakal ketahuan tuh Woody lagi sama Bo Peep teman Pro 2. Karena memang Woody sebelumnya memutuskan kembali untuk membantu teman-teman lamanya. Di sisi lain, Boni mulai berusaha mencari teman baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Upaya tersebut justru menyeret para pemain ke petualangan yang lebih besar. Jesse terpisah dari kelompoknya dan tanpa sengaja terdampar di sebuah tempat yang menyimpan banyak mainan terlupakan. Di sana ia bertemu sejumlah karakter baru yang unik, termasuk beberapa perangkat teknologi dengan kepribadian yang berbeda-beda. Sementara itu, Buzz Lightyear dan para mainan lainnya berusaha menemukan Jesse sekaligus mencari cara memperbaiki keadaan di rumah Boni. Perjalanan mereka dipenuhi berbagai rintangan, termasuk kemunculan sekelompok figur Buzz Lightyear baru yang menambahkan kekacauan dalam petualangan tersebut. Nah ini teman Pro 2, satu hal yang paling aku suka, yang paling menarik banget. Aku udah bilang sama temanku, wih ini pasukan yang paling aku suka itu ada Buzz Lightyear, tapi fiturnya yang terbaru teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi, tapi dengerin dulu Yorushika Bubble.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: aku pencet itu di keranjang. Langsung masuk semuanya.
1: Missy, excuse me, Missy. Aku ambil itu.
2: Ambil kakak juga, kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Teman terbaik.

Cerita Temen Pro 2 itu diawali dengan sekumpulan pasukan Buzz Lightyear yang terdampar dari pulau. Mungkin sampai situ aja spoilernya Temen Pro 2 ya. Tapi sumpah benar-benar itu tuh pasukan yang paling aku suka Temen Pro 2. Walaupun mungkin kamu bakal bertanya-tanya gitu, nih ngapain awal-awal ada mereka, tujuannya buat apa gitu. Tapi kerja sama mereka itu luar biasa banget. Dan sampai akhirnya nanti di pertengahan, terus juga di akhir, mereka juga bakal menjadi ya, pihak-pihak yang membantu Jesse untuk ya agar Bonnie kembali lagi. Jadi memang ceritanya itu Temen Pro 2, aku juga kayak luar biasa banget buat yang membuat cerita Toy Story 5 ini, alur ceritanya tentang bagaimana seseorang anak ketika dunia imajinasinya tiba-tiba mungkin karena di pihak lain atau anak-anak yang lain sudah terobses dengan gadgetnya, dia coba untuk berkomunikasi tapi ternyata didiemin aja Temen Pro 2. Akhirnya ya udah, orang tuanya saat itu juga kepikiran apakah memang dengan cara membelikan Bonnie Lily Pet atau big gadget, gadget itu membantu dia mendapatkan setidaknya teman-teman untuk bersosialisasi. Dimulai dari digital dulu, dimulai dari media sosial dulu Temen Pro 2. Dan memang itu worth it Temen Pro 2. Namun ternyata dari situlah Bonnie terlalu terikat dengan teman-temannya di media sosial sampai akhirnya melupakan mainan yang pada hakikatnya itu menjadi teman sejatinya. Nah, lo teman sejatinya enggak tuh? Di situ juga Temen Pro 2, Bonnie benar-benar kayak terlalu terikat dengan kata-kata temannya Temen Pro 2 yang paling mengkhawatirkan sih itu. Makanya itu akhirnya Jesse ngebantu dan juga Lily Pet pada akhirnya juga membantu bagaimana Bonnie bisa kembali ke dunia imajinasinya. Memang untuk tujuannya untuk bermain dan mendapatkan teman yang setidaknya bisa dikatakan relevan lah, sama-sama suka bermain Temen Pro 2. Beda halnya dengan teman-teman sebelumnya itu, dia yang memang benar-benar mainnya cuma pakai gadget aja. Itu Temen Pro 2 tentang Toy Story 5. Yang aku harapin sih satu hal, itu yang Buzz Lightyear dengan fitur yang luar biasa, fitur terbaru yang lebih canggih lagi, itu hadir di dunia nyata secara realita. Walaupun gak tahu nih nanti harganya bakal berapa. Karena gimana ya, spill gak ya? Aku takut kayak spoiler sih Temen Pro 2. Karena benar-benar itu bisa yang bisa dibilang terbang tuh benar-benar terbang Temen Pro 2. Beda sama Buzz Lightyear edisi sebelumnya, kali ini benar-benar bisa terbang dan bisa masuk akal lah Temen Pro 2 kalau dikatakan hadir dunia nyata. Mungkin banget. Makanya semoga ya, kita tunggu-tunggu ya. Kamu pokoknya kalau yang penasaran ya, ini bisa jadi opsi kamu di hari Sabtu ini, malam Minggu ini, atau nanti Minggu, atau juga hari-hari setelahnya untuk mengajak anak-anaknya yang sedang berlibur sekolah melihat bagaimana mungkin ini relate juga sama mereka atau menjadi insight untuk para orang tua, memberitahu bahwa ini loh bagaimana gadget mempengaruhi hidup kamu, bagaimana seharusnya kamu masih dalam dunia imajinasi untuk bermain-main. Tapi memang dalam film itu gak ada pesan yang terlalu mengatakan atau terlalu menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan gadget atau teknologi. Gak ada sama sekali. Karena memang pada akhirnya itu menunjukkan Temen Pro 2, teknologi bakal terus berkembang, kita yang perlu beradaptasi. Tapi tetap bagaimanapun jangan sampai anak-anak yang memang beradaptasi dengan gadget atau dengan teknologi itu malah kehilangan bagaimana semestinya anak-anak di umur itu untuk bermain. Nah, itulah pokoknya Temen Pro 2. Kamu nonton aja lah pokoknya seseru itu untuk Toy Story 5. Selebihnya coba kita lihat ya jadwal bioskop yang lainnya. Kalau misalnya kamu kayak merasa agak kurang tertarik sama
Toy Story 5 karena mungkin kamu ngerasa aduh terlalu anak-anak, padahal mah enggak. Ada juga nih, ini yang paling aku pentonton juga sih, Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi. Kalau itu untuk dewasa pastinya, remaja 13 plus teman pro 2. Dan The Furious ada juga, ini film thriller nih. Dari, coba kita lihat, ini film dewasa. Oh iya, ini kalau yang The Forest nih teman pro 2, itu yang ada Joe Taslimnya. Ini yang tentang anak-anak diculik dan bapaknya mencari anak-anak mereka. Nah itu ada juga. Terus Koloni itu yang dari Korea. Sama Saat Aku Bersuara itu drama. Terus juga Cerita Lila. Banyak sih, pokoknya kamu nanti coba cek aja di setiap bioskop terdekat, entah itu di Basko City Mall atau kamu misalnya paling dekat sama Sigi Viraya, terus juga Plaza Andalas dan Transmart Padang 21.

Radio Republik Indonesia Prodo FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan Pro 2 di 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id dari siang tadi bersama Fathan Mubina. Dan kali ini sayang aku harus pamit dulu sepertinya, teman Pro 2. Sampai jumpa di esok hari, di pagi hari ya nanti. Dan juga selamat menikmati hari libur ini, teman Pro 2. Iya, itu aja sih. Kalau gitu, Fathamina peace out. Dan jangan lupa bahagia selalu.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah perlindunganmu dan Dia mengetahui Maha Bijaksana. Dan ingatlah, ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik dan selain malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh dan beriman, yang taat dan bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.

yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Sadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan, bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim.

0: Sadaqallahul Azim, yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tuhfuha wa tu'tu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sadaqallahul Azim, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Nur Helmi dengan judul Hati Sejernih Embun, Potret Orang Yang Dicintai Allah. Pendengar, sebelumnya kita juga dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 1-5 dengan Qori Budi Hendri, terjemahan oleh Rosnidar. Saatnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahu

membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat maka bagaikan pahalanya haji dan umroh dengan sempurna.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junpi Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya. Malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Sabtu 20 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar murah khusus minyak kita di 9 pasar tradisional hingga 30 Juni mendatang. Dalam aksi pasar ini, komoditas minyak goreng tersebut dijual seharga Rp15.000 per liter atau berada di bawah harga eceran tertinggi. Kabid Pengendalian Barang Pokok Dinas Perdagangan Padang, Adrian Edward menjelaskan, langkah yang menggandeng Bulog ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Operasi pasar murah ini diharapkan mampu memastikan pasokan minyak goreng tetap aman sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat. Informasi berikutnya teman Pro 2, Museum Adita Warman Padang kembali melaksanakan program belajar bersama sebagai upaya memperkenalkan sejarah dan kebudayaan kepada generasi muda. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan edukasi yang rutin digelar museum setiap tahunnya. Kepala Museum Adita Warman, Tuti Alawiyah pada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan itu bertujuan mendekatkan pelajar dengan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh museum. Melalui program tersebut, peserta diajak memahami nilai sejarah dan budaya yang tergantung dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu yang menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Karena itu, museum berupaya menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar generasi muda lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Informasi terakhir teman Pro 2, perfilman Indonesia sukses mencuri perhatian dalam ajang bergengsi Festival Film Internasional Shanghai atau SIFF ke-28 yang sedang berlangsung. Karya sutradara Ismail Basbet berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang berhasil menembus kategori utama kompetisi Golden Goblet Awards. Film drama keluarga Tionghoa Indonesia tersebut mencatatkan penayangan perdana global dan tiketnya langsung ludes terjual dalam hitungan menit. Selain film cerita, industri kreatif tanah air juga unjuk gigi di kategori animasi lewat karya Garuda di Dadaku yang mempertegas dominasi sinema Indonesia di kancah Asia Tenggara. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman Pro 2. Senang sekali ya bisa kembali menemani waktu malam kamu, teman Pro 2, waktu istirahat kamu di malam hari ini, di malam minggu. Di tengah hidup yang serba ngebut nih ya teman Pro 2, kadang kita lupa caranya berhenti. Jadi di program ini teman Pro 2, di jam 7 malam kita ada di Post and Play, yang hadir buat nemenin kamu yang lagi capek mikir, overthinking, atau sekedar pengen rehat sebentar dari dunia yang serba ngebut ini ya. Jadi di sini kita tekan tombol pause dulu, ambil napas, dengerin cerita dan biarin kepala sedikit lebih ringan. Nah, kalau energinya udah balik teman-teman, sekarang waktunya play. Kita puterin musik, ngobrolin hal-hal yang santai dan topik yang relate sama hidup anak muda ya, tentang mimpi, realita, tawa, sampai hal-hal random yang bikin senyum sendiri ya. Semua dikemas santai, jujur, dan apa adanya nih teman-teman, kayak ngobrol sama teman sendiri. Ini dia Post and Play teman-teman, tempat kamu bisa berhenti tanpa merasa tertinggal dan lanjut jalan tanpa harus sendirian. Jadi stay tune di 90,8 FM, atur volume dan menikmati momennya ya, karena hidup enggak cuma soal gas terus nih teman-teman berdua, tapi juga tahu kapan harus pause lalu play lagi ya. Oh iya, kalian juga bisa dengerin aku selain di frekuensi 90,8 FM, kamu bisa dengerin di Pro 2 RRI Padang, itu melalui RRI Digital. Kamu download di Play Store teman-teman berdua. Caranya praktis banget, kamu bisa dengerin tanpa harus ngenteng-nenteng radio teman Pro 2. Kamu cukup buka aja handphone kamu asalkan ada kuota dan ada ini ya teman Pro 2, ada sinyal. Kamu bisa dengerin Pro 2 melalui handphone kamu. Dan kamu juga bisa denger melalui live streaming melalui depan komputer di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2 RRI Padang teman Pro 2, jangan yang lain. Oke. Di post sampel ini kita akan bahas apa ya? Ada pada kalian penasaran, teman Pro 2, kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya dulu ini teman Pro 2, gue akan putar dari Gracia Abrams, judulnya adalah Close to You. Check it out teman Pro 2, nanti aku infoin ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
6: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar menggembirakan datang nih dari dunia konservasi Indonesia nih, teman Pro 2. Setelah hampir satu abad menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia burung nih, loriket berdahi biru atau bahasa ilmiahnya Carmosina tasopei akhirnya kembali terlihat dan berhasil dipotret di habitat alamnya di Pulau Buru, Maluku nih, teman Pro 2. Burung endemik Indonesia yang sangat langka ini sebelumnya hanya memiliki sedikit catatan keberadaan, sehingga penemuan terbaru ini menjadi kabar penting bagi para peneliti dan pecinta satwa liar. Jadi teman Pro 2, penemuan tersebut merupakan hasil ekspedisi gabungan yang dilakukan oleh American Bird Conservancy, Bird Tour Asia dan Yayasan Planet Indonesia selama 14 hari pada bulan April 2026. Jadi tim saat itu menjelajahi kawasan terpencil nih di Gunung Kapalat Mada yang dikenal memiliki medan berat dan masih minim aktivitas manusia. Kondisi ini menjadi wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan yang masih menyimpan keanekaragaman hayati yang belum banyak dipelajari nih, teman Pradoa. Jadi upaya panjang dan penuh tantangan ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat berharga. Sangat berharga bagaimana, teman Pradoa? Jadi iya, jadi loriket berdahi biru pertama kali dideskripsikan itu pada era 1920-an. Wow, lama banget ya. Jadi berdasarkan spesimen yang ditemukan di Pulau Buru, burung ini memiliki tubuh warna hijau limau, paruh oranye, dan dahi biru yang menjadi ciri khasnya. Dalam hampir 100 tahun terakhir nih, spesies ini hanya pernah terdokumentasi sekali pada 2014. Jadi saat ekspedisi terbaru berlangsung, tim sempat melihat burung tersebut melintas dengan cepat tanpa sempat mengabadikannya. Jadi beberapa hari kemudian, kesempatan kedua datang dan tim akhirnya berhasil mengambil foto yang mengonfirmasi bahwa spesies langka itu masih bertahan di alam liar. Jadi meski menjadi kabar baik ya, teman Pradoa, penemuan ini juga menjadi pengingat nih bahwa loriket berdahi biru masih menghadapi ancaman serius. Burung ini diketahui hidup di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau dengan populasi yang diperkirakan sangat kecil. Deforestasi di Pulau Buru menjadi salah satu ancaman utama karena karena dapat mengurangi habitat dan sumber pakan yang dibutuhkan spesies tersebut untuk bertahan hidup nih, teman Pradoa. Karena itu para peneliti menilai upaya perlindungan habitat menjadi kunci penting untuk menjaga kelestarian salah satu burung paling langka di Indonesia ini, teman Pradoa. Wah, keren banget ya timnya ya, akhirnya nemu burung yang langka gitu.

0: pemerintah Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: ini pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak rudal balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.

0: jati diri bangsa.
1: Kobarkan semangat Pancasila.
0: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
2: Generasi muda, generasi Pancasila.
3: Bahu-membahu membangun Indonesia dalam semangat Pancasila.

0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat Isya untuk hari ini.
1: Allahu Akbar.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

98 FM teman terbaik kamu, teman Bro 2. Sumatera Barat nih punya peran penting dalam sejarah sekaligus perkembangan perkeretaapian di Pulau Sumatera ya teman Brodo ya. Provinsi ini bukan hanya dikenal lewat warisan tambang batu bara Ombilin aja nih dan jalur rel peninggalan kolonial, tapi juga terus menjadi tulang punggung transportasi bagi masyarakat. Di tengah upaya pemerintah membangun konektivitas kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki modal kuat nih berkat sejarah panjang, jaringan rel yang luas dan layanan kereta yang mulai aktif hingga sekarang nih teman Brodo. Perjalanan kereta api di Sumatera Barat dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika jalur rel dibangun untuk mengangkut batu bara dari tambang Ombilin di Sawalunto menuju Teluk Bayur, pelabuhan Teluk Bayur di Padang nih. Seiring waktu teman berdua jaringan ini rel terus berkembang hingga menjangkau berbagai daerah seperti Padang Panjang, Solo, Pariaman, dan Naras. Jalur ini meliputi medan yang menantang mulai dari perbukitan hingga tanjakan curam. Dari lintasan berjarah inilah lahir lokomotif uap bergerigi nih teman berdua. Mak Hitam namanya, yang kini menjadi salah satu ikon wisata sekaligus saksi perjalanan panjang perkeretaapian di Sumatera Barat. Nah, memasuki era modern, kereta api di Sumatera Barat tetap menjadi pilihan transportasi ya yang diminati masyarakat. Saat ini terdapat beberapa layanan aktif seperti kereta api Pariaman Express, kereta api Minangkabau Express, dan kereta api Lembah Anai hingga kereta api wisata Mak Hitam. Jadi selain melayani perjalanan sehari-hari, teman Brodo, kereta api juga memudahkan akses menuju BIM Bandara Internasional Minangkabau dan berbagai destinasi wisata unggulan. Hingga Mei 2026 nih, teman Brodo, layanan kereta api penumpang di wilayah di Fre 2 Sumatera Barat telah melayani lebih dari 913.000 pelanggan, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi berbasis rel. Dan popularitas kereta api di Sumatera Barat juga terus meningkat nih teman Brodo. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelanggan naik sekitar 81% dalam kurun dari 2021 ya hingga 2025, dari 1,09 juta menjadi hampir 1,98 juta penumpang. Wow, jadi kereta api Pariaman Express menjadi layanan favorit ya dengan jumlah pelanggan mencapai 1,6 juta orang sepanjang 2025 nih teman Brodo. Jadi tak hanya mengangkut penumpang, kereta api juga berperan penting dalam distribusi barang termasuk ratusan ribu ton semen dan clinker untuk mendukung aktivitas industri nih. Hal ini membuktikan ya bahwa kereta api bukan sekedar moda transportasi aja nih teman Brodo, tetapi juga bagian penting dan kehidupan dari kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat. Wah.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Selamat malam Tom Bro, para pendengar setia Pro 2 Rewind. Kembali lagi dengan saya Robi di program Sejam Rewind Teman Pro 2. Dari tadi aku putar lagu Sapayo. Nah, jadi di sini Teman Pro 2 setiap seperti biasa di hari Sabtu jam 8 malam, ruang di mana kita akan memutar kembali waktu, menyusuri memori dan menyelami jejak perjalanan para legenda musik Indonesia ya. Malam ini adalah malam yang spesial karena kita akan mendedikan 1 jam ke depan Teman Pro 2 untuk mengapresiasi karya-karya emas dari salah satu vokalis terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Nah, tuh dengerin suaranya tuh. Tahu enggak siapa? Siapkan segelas kopi Teman Pro 2 atau teh hangat kamu karena kita akan segera membawa suasana malam kamu menjadi lebih syahdu ya dengan alunan melodi yang penuh dengan narasi kehidupan. Di program ini kita tidak hanya sekedar mendengarkan lagu, tetapi kita mencoba merasakan kembali setiap emosi yang pernah tertangkap dalam rekaman-rekaman klasik yang mungkin udah lama nih enggak kamu dengerin Teman Pro 2. Jadi tokoh yang akan kita bahas malam ini adalah seorang musisi dengan karakter vokal yang sangat ikonik, penuh dengan penjiwaan dan telah mewarnai industri musik tanah air selama lebih dari 3 dekade. Wow. Tahu nggak suara siapa tuh Teman Pro 2? Dia adalah sosok yang suaranya selalu berhasil menyentuh sisi emosional kita ya, baik saat membawakan lagu-lagu bernuansa rock atau yang energik maupun balada yang menyayat hati. Jadi perjalanan karirnya Teman Pro 2 adalah cerminan dari dedikasi dan keteguhan hati seorang seniman. Udah tahu belum Teman Bro ini siapa? Dari panggung kecil di kota kelahirannya hingga menjadi pengisi utama di berbagai stadion mega, sosok ini telah tumbuh besar bersama kita semua Teman Bro 2. Musiknya seolah menjadi buku harian yang merekam jatuh bangun kehidupan banyak orang di Indonesia. Jadi melalui program Sejam Rewind malam ini Teman Bro kita akan membedah sisi lain dari musisi ini, melihat bagaimana ia bertahan di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat ya. Kita akan menelusuri bagaimana lagu-lagunya mampu melewati lintas generasi tetap relevan bagi pendengar lama maupun mereka yang baru aja menemukan karyanya. Nah, mari kita buka lembaran sejarah musik kita Teman Bro 2, singkirkan sejenak penat setelah seharian beraktivitas dan mari kita mulai perjalanan kilas balik kita malam ini bersama sang maestro Ari Lasso. Kalau gitu Teman Bro 2, nanti kalian akan dengar dalam sejam rewind ini dengan lagu dari Ari Lasso ya Teman Bro 2 ya. Oke, selamat menikmati perjalanan musik yang penuh dengan kenang ini. Aku putar dulu nih lagu Tangis Terakhir nih Ari Lasso featuring Dewa 19. Kalian pasti hafal lagu ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdoa Ari Lasso. Tentunya dia memiliki tipikal suara yang power metal yang sangat melengking tinggi ya teman berdoa ya. Melainkan dia gak kayak gitu, tapi dia melainkan punya tekstur suara husky yang serak-serak basah namun sangat jernih. Kedudukan ini yang membuatnya mampu membawakan lagu dengan emosi yang sangat intim nih teman berdoa ya. Tidak sekedar berteriak di depan mikrofon nih, tapi berbicara melalui lagu yang membuat pendengar merasa seolah-olah ia sedang menceritakan rahasia kepada mereka secara langsung. Dengerin deh. Suaranya renyah banget ya teman berdoa ya. Lahir dan besar di Surabaya, memberikan Ari Lasso mental petarung nih. Sebelum dikenal dulu, ia terbiasa dengan kerasnya panggung-panggung musik di daerah. Ia tidak hanya mengandalkan bakat nih teman berdoa, tapi juga mampuan beradaptasi. Ketika akhirnya ia terjun ke kancah nasional, ia membawa kedisiplinan dan insting panggung yang terbentuk dari proses berdarah-darah di kota asalnya. Di masa awal nih teman berdoa, ia Ari Lasso sangat berani mengeksplorasi jangkauan dinamisnya. Ia mampu menyanyikan lagu dengan tempo cepat dan beat yang keras, namun bisa berbelok menjadi sangat melankolis di lagu balada tanpa kehilangan karakternya ya. Sejak awal nih, Ari Lasso tuh memiliki ketajaman dalam memilih lagu yang punya narasi kuat nih teman berdoa ya. Cenderung memilih lagu yang punya pesan bisa dirasakan. Coba deh dengerin lagi nih.

Nah kan teman berdua kan adalah satu memang tajam dalam memilih lagu yang punya narasi kuat ya. Ia cenderung memilih lagu yang punya pesan yang bisa dirasakan ya. Di masa awal karirnya ia tidak sekedar menyanyi soal cinta yang manis-manis, melainkan cinta yang punya dimensi, entah itu kerinduan, penyesalan, atau ketegaran hati. Jadi kekuatan storytelling inilah yang menjadikan fondasi mengapa lagu-lagunya kemudian menjadi sangat abadi ya teman berdua ya. Awal karirnya ditandai dengan pembawaan yang santai namun karismatik. Ia tidak banyak melakukan aksi panggung yang akrobatik atau berlebihan nih teman berdua. Namun ia mampu menguasai audiens hanya dengan tatapan mata dan cara ia memegang mikrofon. Jadi ada semacam aura teman akrab yang terpancar nih teman berdua, membuat orang yang baru pertama kali mendengar suaranya langsung merasa familiar dengan sosoknya. Oke, kayak gitu. Aku putar lagi lagu yang sempat ramai juga teman berdua waktu itu, judulnya adalah Mana Ku Tahu. Check it out.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Balik lagi sama aku, masih di sejam rewind ya. Kalau tadi kita udah puas flashback gimana awalnya Ari Lasso ngebawa warna baru ke musik Indonesia, teman berdua. Sekarang saatnya kita ngomongin kenapa sosok ini masih relate banget sampai detik ini ya. Jujur ya, di tengah gempuran musik yang serba cepat dan gonta-ganti tren, Ari Lasso itu kayak comfort zone yang gak pernah salah buat didengerin pas lagi galau atau sekedar santai di malam minggu kayak gini, teman berdua. Kenapa sih dia bisa se-iconic itu? Kuncinya ada di storytelling Ari Lasso. Itu bukan cuma penyanyi ya, dia itu storyteller. Kamu dengerin deh gimana caranya dia ngebawain lirik lagu-lagunya. Rasanya kayak lagi curhat sama sahabat lama, ya gak sih? Gak perlu teriakan yang lebay atau teknik yang rumit. Dia tuh cuma butuh kejujuran di setiap artikulasinya. Dan itu yang bikin lagu-lagunya tetap timeless dari zaman kaset pita sampai sekarang nih, ada di playlist Spotify, radio, dan lain-lain, teman berdua. Itu juga harus akuin ya, teman-teman, rodanya perjalanan karirnya tuh roller coaster banget ya. Dari puncak popularitas sempat ngerasain masa-masa sulit sampai akhirnya comeback lebih kuat sebagai solois yang makin matang. Itu bukan sekadar cerita sukses musisi aja, teman-teman, rodanya, tapi pelajaran hidup buat kita semua. Kalau jatuh itu biasa, dan yang penting gimana caranya kita berdiri lagi dan nunjukin kalau kita masih punya taji ya. Banyak banget anak bunda sekarang nih yang mungkin baru ngeh lagu dia lewat medsos atau cover orang lain, dan itu bukti kalau kualitas itu memang enggak kenal usia ya. Musik Ari Lasso berhasil nembus tembok generasi nih, teman berdua. Mau umur kalian berapa, tetap menjadi favorit dari beberapa generasi ya. Itu bukti nyata kalau karya yang lahir dan ketulusan hati bakal selalu nemuin jalannya buat dicintai sama siapa aja, gak peduli apa genre favorit kamu, teman berdua. Nah, gak kerasa ya, udah hampir 1 jam kita nemenin musik malam kamu dengan nostalgia manis bareng Ari Lasso. Semoga lagu-lagu yang kita putar tadi bisa jadi mood booster ya, atau bahkan jadi obat rindu buat kenangan-kenangan lama yang pernah kamu lewatin. Entah itu kenangan sedih ataupun kenangan bahagia ya. Makasih banget buat kamu yang udah antusias kirim request dan nemenin aku di Rewind Momen-Momen Emas malam ini ya. Sebelum aku pamit di program ini, teman berdua, pesan aku cuma satu, tetap apresiasi karya musik lokal kita karena mereka inilah yang udah ngebentuk vibe dan soundtrack hidup kita di Indonesia ya. Jangan lupa untuk terus update sama karya-karya terbaru mereka, karena musisi kayak Ari Lasso nih selalu punya cara buat ngasih kejutan di setiap masanya ya. Biar kalian tambah terkejut lagi, kata di maksudnya. Ini juga ada lagu dari Ari Lasso featuring BCL yang Aku dan Dirimu. Ini seru banget, teman berdua. Ini lagunya pasti bikin kamu kangen. Coba dengerin deh.

0: Aduh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct.

0: dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marijn van Buuren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-53-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM, teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Yap, kita masuk di segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Asik. Teman Pro 2 yang masih terjaga di jam segini nih, jam 9 malam sampai jam 11 seperti biasa ya. Apapun aktivitas kamu malam ini, entah kamu masih hari ini di kamar aja ya, karena gak ikut nongkrong malam mingguan karena di luar hujan. Atau mungkin lagi nyetir pulang, hati-hati. Atau sambil ngerjain tugas dengerin radio, pertahankan teman Pro 2. Atau mungkin sambil rebahan, sambil scroll layar handphone kamu. Selamat datang di Kopsteng, Kopi Setengah. Program yang hadir buat nemenin malam kamu, karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih teman Pro 2, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua. Di Kopi Setengah, teman Pro 2, kita percaya satu hal, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih, teman Pro 2, justru banyak hal menarik buat dibahas nih. Ada dari yang ringan ya, yang ringan-ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir.

So, teman Prodo, di program ini kita nggak cuma muterin musik aja ya, tapi juga bakal ngasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, di untuk hari ini, untuk Sabtu malam atau malam Minggu ini ya, teman Prodo ya, kita akan bahas temanya itu adalah jeng-jeng-jeng-jeng relationship, teman Prodo. Relationship mana nih? Pecinta hubungan segera merapat? Pecinta hubungan nggak tuh? Iyalah, relationship itu hubungan ya. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau relationship atau hubungan atau apapun itu ya, teman Prodo, LDR dan sebagainya, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman Prodo sekalian. So, malam ini kita akan bahas apa ya? Ya, kita kenapa yang tepat sering datang di waktu yang salah? Nah, iyalah teman berdua. Ini asik banget nih tema nih teman berdua. Kenapa yang tepat sering datang di waktu yang salah? Nah, selama program ini berjalan teman berdua, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751274822 atau di WhatsApp 0811665908 ya. Atau kalian boleh banget gabung kami di aplikasi RRI Digital kalau kamu lewat handphone, atau di live streaming rri.co.id kalau kamu di depan komputer malam ini teman berdua.

Jadi jangan kemana-mana teman Pradua, tetap pantengin Vregos ini sepanjang malam ya, karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita juga, bahas lifestyle anak muda juga, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut malam ya, sampai jam 11 malam nanti ya. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Nanti akan aku tulis juga di story Instagram di @rri_pradopadang, teman Pradua balas-balas ya pertanyaan yang nanti akan tulis. Yoi, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Ini lagu dari Now, judulnya adalah 87. Nah, lucu ya judulnya angka gitu. Apakah ada lirik angka di lagunya? Ya dengerin aja dulu teman-teman berdua.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
4: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Para Kopstenger, ya, Kopstenger gak sto. Apa kabar kalian semua di malam minggu yang syahdu ini? Balik lagi sama aku di program kesayangan kita, tempat dimana kopi jadi saksi obrolan yang gak ada habisnya ya. Malam ini aku sengaja pilih topik yang relate-nya minta ampun nih. Topik yang bikin kita sering termenung sendirian sambil liatin chat lama atau sekedar bengong di depan jendela. Ayo loh. Kita bakal ngomongin satu fenomena klasik yang sering banget nih teman berdua jadi batu sandungan di perjalanan cinta anak muda masa kini. Iya gak tuh? Kita bakal bahas kenapa sih seseorang yang rasanya tepat banget itu sering muncul di saat waktu yang salah banget. Rasanya tuh kayak semesta lagi bercanda ya, ngasih kita tiket emas pas kita lagi gak punya waktu buat perjalanan panjang.

Coba deh kalian ingat-ingat lagi, teman berdua pernah nggak sih kamu ketemu orang yang pas banget nih, ngobrolnya nyambung, seleranya sama, suka musiknya sama, nonton filmnya juga sukanya itu, cara dia natap kamu seolah-olah cuma kamu ada kamu di dunia ini. Vibe-nya dapat banget nih sampai kamu ngerasa wah akhirnya nih ya orang yang gua cari selama ini atau apa dia jodoh gua gitu-gitu ya. Tapi tetap di saat itu juga hidup kamu lagi berantakan. Nah, mungkin saat itu kamu lagi kejar target karir ya, lagi kejar deadline yang enggak bisa ditinggal, atau saat itu kamu baru aja mau pindah kota buat lanjut studi. Nah, atau parahnya lagi ya, kamu masih terikat sama komitmen masa lalu yang belum beres-beres. Akhirnya alih-alih bisa menaruh perasaan ke doi ya, kamu malah harus nahan semuanya di balik kata enggak bisa atau belum saatnya. Aduh. Sayang banget ya teman bro ya, momennya jadi gak dapet tuh. Banyak dari kita yang sering terjebak dalam pemikiran begini nih, kalau aja dia datang tahun depan, atau kalau aja dia datang setahun lebih awal atau setahun lebih lambat, pasti ceritanya beda. Kayak gitu, kamu mikir kayak gitu kan. Penyesalan-penyesalan kecil kayak gini itu yang kadang bikin kita susah buat move on, atau susah buat buka hati lagi sama orang baru yang muncul di waktu yang lebih tepat. Aduh.

Malam ini teman berdua, aku akan mau dengar suara kalian. Aku pengen tahu ya, seberapa sering sih kalian ngerasa kalau momen itu adalah kunci segalanya dalam hubungan? Apa kalian tipe yang percaya kalau yang tepat enggak akan datang di waktu yang salah? Atau kalian ngerasa kalau takdir emang sesuka hati naruh orang di hidup kita tanpa peduli status? Tanpa peduli situasi maksudnya ya. Aku bakal buka polling singkat di kolom chat kita. Di Instagram udah aku buka ya, story. Teman Prodo bisa kamu balas-balas di situ. Coba absen dulu ya, siapa yang lagi ngerasain posisi ini ya. Yo, tunjuk tangan. Gak bisa ya, jawab langsung chat aku. Ketemu orang yang pas tapi situasinya lagi enggak banget. Apakah kalian memilih buat memperjuangkan meski bakal sakit nantinya? Atau milih buat merelakan sebelum semuanya makin rumit? Langsung aja teman berdua share cerita singkat kalian di sini. Kita bakal baca satu persatu sambil ditemenin kopi yang mungkin udah mulai dingin. Kalau udah dingin nih panasin lagi teman berdua. Tapi urusan kita bakal tetap anget ya. So jangan kemana-mana karena di segmen pertama ini kita bakal mulai membedah kenapa hati seringkali nggak sinkron sama keadaan. Let's start the night teman berdua.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita masuk ke segmen kedua, teman pro 2. Di sini itu kita tensinya kita naikin dikit ya. Kita enggak cuma galau-galauan tapi mulai bedah pakai logika nih biar kepala kalian yang lagi overthinking bisa sedikit lebih adem di malam minggu ini. Yuk kita mulai. Oke, teman pro 2 Kopstingers, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kenapa itu jadi makin panjang ya. Tapi di segmen pertama banyak banget yang curcol kalau mereka tuh ketemu orang yang rasanya klik banget tapi kok ya situasinya lagi berantakan. Nah, pertanyaan sekarang sebenarnya apa sih yang bikin kita melabeli seseorang itu sebagai orang yang tepat? Banyak loh teman berdoa dari kita yang sering terkecoh, ya enggak? Kita ngerasa dia tepat nih cuma karena chemistry dapat ya, cara dia bercanda sama kita, atau mungkin karena dia datang pas kita lagi kesepian banget gitu. Tapi coba kita jujur sama diri sendiri deh teman berdoa, apakah dia benar-benar tepat karena karakternya yang emang feel-nya itu sejalan, atau dia cuma tepat karena dia muncul di saat kita lagi butuh pelarian dari tekanan hidup yang lagi berat-beratnya? Ayo coba pikirin.

Dan di sisi lain, tema berdua ada alasan kenapa kita ngerasa waktu itu salah ya. Mungkin karena kamu lagi hustle banget nih ngejar karir ya. Wah, lagi pengen jadi bos, masih muda gitu ya. Atau lagi berjuang nyembuhin trauma masa lalu. Jadi waktu yang salah itu sebenarnya adalah realitas hidup yang nggak bisa kita kompromiin ya. Dan memang datang tiba-tiba aja gitu teman berdua. Kita punya prioritas, kita punya tanggung jawab, dan terkadang kehadiran orang baru itu malah jadi beban baru kalau kita belum selesai sama diri sendiri. Ya kayak gitu ya. Ada satu teori menarik di tema nomor 2. Banyak orang bilang kalau emang dia orang yang tepat, ya dia akan tetap ada waktu sesulit apapun, dia tetap ada untuk kita tema nomor 2. Tapi bukankah hubungannya sehat itu butuh kesiapan dari dua belah pihak? Nah, kalau salah satu dari kalian belum siap atau belum stabil, yang memaksakan hubungan di waktu yang gak tepat itu ibarat maksa menanam pohon di tanah yang lagi kering kerontang. Maksudnya apa? Gak bakal numbuh. Percuma kamu nanam pohon di musim kemarau gitu. Coba deh dipikirin lagi teman brodo. Apakah waktu yang salah itu cuma alasan klasik kita buat kabur dari tanggung jawab komitmen, atau memang ada situasi-situasi di hidup kita yang bikin kita sadar kalau jatuh cinta itu gak cuma pakai perasaan, tapi juga pakai timing yang logis supaya gak saling menyakiti di masa depan? Coba pikirin teman brodo.

aku penasaran banget nih, penasaran banget sama opini kalian. Menurut kamu mana nih yang lebih dominan, ngerusak hubungan? Ego kita yang pengen dia harus ada sekarang, atau keadaan yang emang lagi gak berpihak ke kita, atau jangan-jangan kita sendiri yang selalu denial sama keadaan? Coba kirim pendapat kalian nomor 2, apakah cinta itu harus bisa menaklukkan waktu, atau waktu emang punya kuasa sendiri buat misahin dua orang yang sebenarnya saling sayang? Ayo lo, galau kan lu malam minggu ini, emang bener-bener tema malam ini memang luar biasa ya, tentang relationship ya. Pokoknya stay tune nomor 2, kita bakal bedah lagi abis lagu yang satu ini ya teman berdua ya. Lagu apa ya? Ayo nanya nih. Bila esok atau nanti. Ayo lu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh. Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih balik lagi di Kopsteng, masih ngebahas kenapa yang tepat sering datang di waktu yang salah ya teman Pro 2. Nah, kalau segmen sebelumnya kita udah bahas logikanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin sesak, yaitu apa? Dilema. Dilema atau pas kamu udah sadar ya, dia orang yang tepat, tapi realitanya ya kamu gak bisa apa-apa. Kamu pilih mana, nungguin dia sampai waktu yang pas atau mendingan cabut aja alias melepaskan sekarang juga? Ayo lo, dilema gak tuh? Ini bukan pilihan yang gampang ya teman Rodo ya. Banyak yang bilang kalau jodoh gak bakal kemana. Iya, emang benar. Kalimatnya emang sering jadi pembenaran buat kita yang milih untuk nunggu. Tapi jujur ya teman Rodo, nunggu itu gak cuma soal waktu ya, tapi soal mental. Sanggup gak kira-kira teman Rodo lihat dia berproses sama hidupnya, sementara kamu juga harus berproses sama hidup kamu sendiri? Jangan sampai ya niatnya nunggu ya malah jadi obsesi yang bikin kamu jalan di tempat. Gak, maksudnya gak gerak kesana kesini gitu. Karena saking nunggunya dia. Ayo loh.

ini bukan pilihan yang gampang ya teman perode ya. Iya, memang gak gampang. Di sisi lain ada juga pilihan untuk melepaskan ya. Kedengarannya emang sakit banget ya teman Merado, kayak ngelepas balon yang baru mau terbang gitu, sakit. Gak nyambung ya. Tapi kadang gini, melepaskan dengan cara paling dewasa untuk menghargai diri sendiri dan orang tersebut. Nah, melepaskan berarti bukan berarti kamu kalah ya, tapi kamu sadar kalau memaksakan hubungan di waktu yang gak tepat itu cuma bakal jadi bom waktu. Nah, ujung-ujungnya ya hubungan yang harusnya indah malah jadi toksik ya, karena penuh dengan tekanan dan ekspektasi yang gak terpenuhi. Ya, aku mau bacain beberapa chat yang masuk nih teman Prodoa. Ada dari @dian_s, katanya gini teman Prodoa, gue milih nunggu, tapi gue bikin perjanjian sama diri sendiri, kalau belum, kalau dalam setahun keadaan gak berubah, ya gue harus bisa ikhlasin. Wah, ini mindset yang cukup berani ya teman Prodoa ya. Ada lagi nih dari @rizky_b, dia milih gini, gue pilih lepas saat di awal ini, gue milih lepas, sakit di awal itu lebih baik daripada sakit berkepanjangan karena kita sama-sama belum siap. Waduh, mantap nih si Rizky nih teman berdua, dewasa.

Nah, sekarang giliran kalian nih teman-teman Com Stangers nih. Menurut kalian gimana? Apakah nunggu itu bentuk kesetiaan yang keren atau justru bentuk penolakan kita ya buat menerima realita hidup yang harus terus berjalan? Nah, dan buat kalian yang sekarang lagi di posisi ini, apa ya hal penting yang berat yang bikin kalian susah buat ngambil keputusan? Takut kehilangan dia atau takut kalau ternyata dia tuh bukan orang yang tepat setelah kalian nunggu lama? Ayo. Karena nunggu jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi galau sendiri ya. Share pengalaman kalian teman Brodoa, masih ada setengah jam lagi. Atau kalau kalian ada yang mau curhat langsung via telepon, silakan banget nih di 0811 6655908 ya. Di malam ini teman Brodoa Kopsteng buka ruang sebebas-bebasnya buat kalian yang lagi ada di persimpangan jalan ini nih. Drop opini sekarang juga ya, gue tunggu.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi

0: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
1: Samah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, gak kerasa ya obrolan kita dari tadi udah dalam banget nih teman Pro 2. Dari mulai ngerasain klik sama seseorang sampai ngebahas dilema antara harus nunggu atau melupakan, melepaskan. Ternyata kita semua sepakat ya kalau cinta itu gak sesederhana ketemu lalu jadian. Enggak. Ada faktor waktu dan keadaan yang seringkali jadi variabel yang gak bisa kita kendalikan ya teman Pro 2 ya. Jadi setelah dengerin banyak banget nih cerita kalian malam ini, apa sih yang bisa kita bawa pulang? Mungkin jawabannya bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah ya, antara mereka yang memilih nunggu atau mereka yang memilih melepaskan ya, tapi di sini soal bagaimana kita mendewasakan hati teman berdua. Peace.

perlu kalian sadari ya, Kopstengers ya, teman Prado semuanya, kalau terkadang orang yang tepat itu datang bukan untuk menetap di hidup kita saat ini, ya nggak, melainkan untuk ngasih pelajaran penting. Dia datang untuk nunjukin ke kita kalau kita tuh sebenarnya mampu mencintai seseorang dengan tulus, atau mungkin dia datang buat jadi cermin atau apa yang sebenarnya masih kurang dalam diri kita, teman berdua. Mungkin memang waktu yang salah itu adalah cara semesta buat bilang, benahi dulu diri lu. Benahi dulu dirimu sendiri gitu. Semesta menjawab kayak gitu tuh. Jangan terlalu menyalahkan keadaan, teman berdua, apalagi menyalahkan diri sendiri. Enggak harus ya. Kalau memang jadi takdiran untuk kembali atau bertahan, ya ya udah. Nikmatin aja, teman berdua. Dia akan menemukan caranya sendiri setelah kalian sama-sama lebih siap dan lebih stabil. Kayak gitu. Jadi memang waktu yang tepat tuh memang kayak gitu, teman berdua. Jadi kalau kita udah siap, ya pasti dideketin gitu. Jadi gak usah khawatir, teman berdoa, mau siap mau kapan. Yang penting pasti Tuhan tuh punya rencana yang terbaik, dan kalian tuh mesti optimistis dan berserah diri aja gitu. Menjadi diri yang baik dari menurut versi kalian baik masing-masing aja, teman berdoa. Saling melengkapi kayak gitu.

Terima kasih buat semua yang udah kirim ceritanya, udah berani terbuka dan udah nemenin Kosteng malam ini teman-teman. Semoga obrolan kita bikin kepala yang tadinya panas jadi lebih adem ya, dan hati yang tadi sesak jadi lebih lega ya. Apapun pilihan kalian, mau menunggu atau merelakan, ya pastikan itu adalah pilihan yang bikin kalian tetap bisa bertumbuh dan bahagia teman-teman. Ya aku pamit undur diri dari ruang program kamu. Dari program Kosteng malam ini teman-teman dua. Buat kalian yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Dan jangan lupa, kopi yang dingin pun masih enak dinikmati kalau ditemenin obrolan yang jujur ya. Sampai jumpa di Kosteng minggu depan dengan tema yang gak kalah seru ya teman-teman. Stay real, stay cool and good night everyone. Sampai ketemu ya di Kosteng berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman dua dengan tema yang menarik. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman berdua yang mau bobo cantik dan bobo ganteng di malam ini. Hujan udah turun nih, jadi tinggal enak banget nih, tinggal hujan deras terus kamu kelelep. Ya sekarang aku puterin dulu nih lagunya yang berjudul Skip dulu. Tapi jangan skip lagu ini ya teman berdua ya.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya bener, kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah itu kan, selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu.
2: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Balek.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
2: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya.

Hari Minggu, 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Kalbi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjala dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua, kebersamaan kita. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi, teman berdua, buat temenin kamu besok dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz dan menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kops Tank alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

janganlah khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah menjaminnya untuk semua hidup. Tapi khawatirkan amalanmu, karena Allah tidak menjamin masuk surga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kitab Al-Fawaid halaman 57.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi'udha yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemuda yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Mengapa para pemuda itu bisa menjadi beriman dan kuat? Dia tidak cuma beriman, tapi kokoh dan kuat dalam menjaga keimanannya. Mengapa para pemuda ketika dia sudah beriman, dia bisa benar-benar berpegang teguh pada agamanya? Ya, karena memang sebetulnya pemuda, tidak tiap era, tiap nabi, pemuda-pemuda yang banyak membela agamanya Allah. Salah satunya kisah tentang Al-Kahfi. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara-perkara yang hak dan menerima petunjuk ke jalan yang lurus dari guru mereka, yang pada saat itu telah terhaka dan tenggelam ke dalam agama yang batil menjadi sesat. Karena itulah kebanyakan orang yang menyambut baik suruhan Allah dan Rasulnya adalah dari kalangan muda. Adapun orang-orang tua, sebagian besar mereka tetap berada di jalan yang batil. Kenapa? Karena memang susah untuk orang tua itu menerima yang hak, karena mereka akan lebih memilih, ya dari dulu mereka seperti itu. Maka ketika sudah tua, mereka aneh melihat yang baru. Kalau kita nyebutnya sama sekarang kolot, susah menerima yang baru. Kalau misalnya kita ada orang tua disampaikan sesuatu yang baru, nunjukin modern, dia agak susah menerimanya. Begitulah ketika disampaikan mengenai risalah Allah, agak susah menerimanya. Kenapa? Karena biasanya dia dapat hukum berupa hukumannya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini, kondisinya seperti ini, yang dia tahu seperti ini. Nah, kenapalah orang tua itu sedikit yang menerima seruannya Allah? Ada, cuman gak sebanyaknya kalangan muda yang siap menerima risalahnya Allah, yang paling banyak menerima risalahnya Allah. Bahkan Allah beri sebuah surat namanya surah Al-Kahfi. Artinya benar-benar, artinya Allah menunjukkan bahwa pemuda itu adalah sebuah golongan atau kaum yang mana menjadi penegak din Allah, penegak syariat Allah. Mereka penompang din Allah. Jika kalangan mudanya rusak, maka sudah jelas din Allah akan menjadi rusak di wilayah tersebut. Maka musuh-musuh Allah yang mereka rusak siapa dulu? Kalangan anak muda, bukan kalangan orang tua. Ya karena orang tua ya sudah, dia mau umurnya pun sudah waktunya udah mau menuju, sudah tidak terpikir lagi yang seperti itu. Yang sudah tua ya sudah, tenaganya juga sudah berkurang, kirohnya juga sudah kurang, semangatnya juga tidak kurang, potensinya juga kurang. Beda sama anak muda yang potensinya masih besar, tenaganya masih kuat, fisiknya masih bagus, kirohnya masih tinggi, semangatnya masih luar biasa. Dan itulah yang dirusak oleh musuh-musuh Allah. Berupa apa? Berupa film, fashion, makanan, hedonisme, pergaulan. Ya memang begitu caranya musuh Allah. Kenapa? Karena ya mereka tahu di masa-masa lalu itu para pemuda lah yang menolong din-din Allah, menolong agama Allah dari tiap zaman-zamannya Nabi sampai setelah zamannya Nabi. Pemudalah yang menjadi peran besar dalam menegakkan din Allah. Contohnya kita sering tahu Khalid bin Walid, pedangnya Allah, pemuda yang menebas para musuh-musuh Allah. Makanya zaman sekarang musuh-musuh Allah itu orang-orang kafir lebih tahu bagaimana mentreatment umat Islam agar apa? Mereka redam, mereka
rendah, mereka di bawah mereka. Gimana caranya? Rusaklah pemuda-pemudanya. Para pemuda-pemudinya dirusak dengan berbagi sisi, sehingga mereka melupakan masa lalu yang begitu besar umat Islam itu yang datang dari para pemuda-pemudi umat Islam. Kemudian, sebagaimana di surat Al-Kahfi ayat 13, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, mereka ini adalah para pemuda. Kemudian di ayat 14-nya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah langit dan bumi. Allah menceritakan tentang mereka, kami buat mereka dapat bertahan dalam menentang kaumnya dan seluruh penduduk kota tempat tinggal mereka, serta kami jadikan mereka dapat bersabar dan rela meninggalkan kehidupan makmur dan mewah yang bergelimang dengan kenikmatan di kalangan kaumnya. Begitulah Allah menceritakan para pemuda ini yang mereka berani menentang penduduk kota tempat mereka tinggal, menentang orang-orang tua di tempat mereka tinggal, menentang penguasa-penguasa, menentang para pembesar-pembesar di wilayah itu. Dengan apa? Dengan percaya pada Allah, bahwa Allah selalu menjaga mereka, Allah selalu menguatkan mereka. Mereka tahu pertolongan Allah itu sangat dekat, Allah ada berada di sisi mereka, maka mereka tidak pernah takut dengan apa? Dengan ancaman. Dan mereka bersabar dan rela dengan meninggalkan kehidupan yang makmur. Ya, para pemuda pada saat itu mereka sangat makmur. Mereka hidup mewah. Ya, bukan pemuda-pemuda yang terlantar, yang tidak

Mereka adalah para penyembah berhala dan togut, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sesembahan kepada sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang diktator yang lagi keras kepala bernama Decianus. Nah, seorang para pemuda berani melawan diktator yang berani menyampaikan yang hak di antara lingkungannya yang menyembah berhala dan togut. Inilah kita harus contoh, wahai pemuda-pemudi Islam di masa sekarang. Tolonglah din Allah. Karena apa? Karena kita yang butuh menolong din Allah itu. Allah sama sekali tidak butuh. Tapi kitalah yang butuh menolong din Allah itu. Agar apa? Agar kita bisa berhujah di hadapan Allah nanti. Bahwasanya kita hidup di dunia sudah berusaha menegakkan din Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk. Tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Pukul 6:03 waktu Indonesia Barat. Aktris papan atas Korea Selatan, Gong Hyo Jin, siap menyapa penggemar lewat drama aksi terbaru berjudul A Bona Fide Killer. Setelah merampungkan sesi pembacaan naskah Jumat kemarin, drama produksi stasiun televisi MBC ini dijadwalkan tayang mulai 31 Juli mendatang. Dalam drama adaptasi webtoon ini, Gong Hyo Jin akan berperan sebagai Yu Bona, seorang ibu rumah tangga sekaligus penembak jitu legendaris yang menjalani kehidupan ganda. Sang aktris bakal beradu peran dengan aktor Jung Jun Won yang bertransformasi menjadi suaminya sekaligus seorang reporter investigasi yang menjunjung tinggi keadilan. Kabar gembira bagi pencinta serial fantasi live action Avatar The Last Airbender musim kedua dijadwalkan tayang serentak di saluran Netflix mulai 25 Juni 2026. Musim terbaru ini akan berfokus pada petualangan kelompok Aang menuju kota besar Bang Sing Se. Dalam perjalanan di kerajaan bumi tersebut, sang Avatar akan bertemu dengan Toph, seorang pengendali tanah berbakat yang bersedia menjadi gurunya. Alur cerita dipastikan berjalan lebih matang dan menegangkan, seiring munculnya ancaman baru dari Putri Azula serta pergulatan batin Pangeran Zuko. Pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman, menargetkan skuad Garuda menyabet gelar juara pada turnamen bergengsi FIFA ASEAN Cup September mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Herdman usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor Jumat kemarin. Arsitek tim asal Kanada ini bertekad mengumpulkan para pemain terbaik demi membuktikan Indonesia sebagai yang terhebat di Asia Tenggara. Dukungan penuh dari pemerintah dinilai sangat krusial mengingat tim nasional juga tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 yang menjadi mimpi besar seluruh rakyat Indonesia.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Fathan mengudara frekuensi 90,8 MHz. Selamat pagi Teman Pro 2. Jumpa lagi sama aku di pagi hari ini yang bakal nemenin kamu sampai siang nanti Teman Pro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang seru kayak ini yang lagi kita dengerin. Cuma satu dari Tensi featuring Suisei. Dan pastinya Teman Pro 2, selain lagu-lagu yang seru yang kita bakal dengerin, kita juga bakal ngehadirin informasi terkini untuk kamu semuanya dimanapun kamu berada. So stay tune terus di frekuensi, atau kamu dengerinnya melalui aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id, menemani pagi hari kamu yang kelihatannya sih masih mendung ya Teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lihat juga informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Jadi Teman Pro 2, kita dengerin lagu dari The Chainsmokers, Smooth.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Gali lagi logi.
1: Aduh, haus nih.
0: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
0: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia, Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi hari ini aku mau ngasih informasi dari PT Kereta Api Indonesia Persero, Divisi Regional 2 Sumatera Barat, yang kembali menutup 8 perlintasan sebidang liar di jalur Lubuk Alung Pariaman, terus juga Pariaman Naras, itu dari 18 sampai 19 Juni 2026 kemarin tersebut. Kemarin teman Pro 2. Nah, langkah ini itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta mengurangi potensi kecelakaan di area operasional perkeretaapian. Dari Kepala Humas KAI Sumbar Reza Syahab, teman Pro 2 bilang 8 perlintasan yang ditutup itu berada di sejumlah titik pada lintas Lubuk Alung Pariaman dan juga lintas Pariaman Naras. Seluruh akses tersebut merupakan perlintasan yang gak resmi dengan lebar sekitar 2 meter dan juga gak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan sesuai standar yang berlaku. Makanya kenapa akhirnya ditutup teman Pro 2. Terus juga dari Kepala Humas KAI Sumbar itu bilang kegiatan ini merupakan implementasi atau memang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antar jalur kereta api dengan jalan. Dan ini juga hasil tindak lanjut dari pemeriksaan bersama atau joint inspection yang sebelumnya dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik perlintasan yang memerlukan penanganan. Jadi teman Pro 2, perlintasan liar itu kan punya tingkat risiko yang tinggi ya, karena memang tidak berada dalam pengawasan resmi dan juga nggak dilengkapi dengan perangkat keselamatan yang memadai, dan keberadaan akses ilegal tersebut berpotensi membahayakan perjalanan kereta api atau juga pengguna jalannya sendiri teman Pro 2. Reza menambahkan program penataan dan penutupan perlintasan liar itu bakal terus dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi bersama para pemangku kepentingan. Terus juga ini nih untuk kamu teman Pro 2 bersama masyarakat Kota Padang juga, pokoknya untuk masyarakat Kota Padang atau pokoknya untuk Sumatera Barat, masyarakat Sumatera Barat diimbau, ini himbauan, agar hanya menggunakan perlintasan resmi. Jadi jangan sampai nih kamu ngerasa, ah ini jalur lebih cepat kok, atau ah ini kayaknya lebih simple, ah ntar kalau misalnya pakai jalur ini atau jalur yang resmi itu harus muter balik dulu dan lain sebagainya. Gak ada alasan teman Pro 2, karena sekali lagi pentingkan keselamatan kamu ketimbang kamu mempertaruhkan hanya untuk lebih cepat atau kayak lebih simple aja. Padahal sekali lagi itu jalur-jalur yang gak resmi itu teman Pro 2 gak ada yang namanya perangkat keselamatan yang memadai, juga gak ada yang namanya pengawasan resmi. Kalau pada akhirnya kamu ketabrak, yang disalahkan siapa? Yang tidak ada pihak yang bisa disalahkan, karena memang yang salah ya kamu sendiri. Terus juga ini, kamu harus mematuhi rambu-rambu. Jadi kalau udah ada halangan pintu ya, yang biasanya kan ini ya ditutup gitu kan, terus ada suara-suara rambu-rambunya untuk hati-hati, nah itu kamu lebih baik berhenti teman Pro 2. Jangan kayak aduh mau cepet-cepet kayaknya langsung bablas aja lah, jangan seperti itu. Terus juga himbauan juga untuk masyarakat di sekitarnya tidak membuka kembali nih perlintasan liar demi mendukung terciptanya budaya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Jangan sampai udah ditutup terus buka lagi cuman demi nanti mau mendapatkan kesempatan, karena kan biasanya di jalan-jalan liar kayak gitu kan ada pungutan ya teman Pro 2 ya. Makanya mungkin ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuka kembali padahal udah ditutup hanya untuk mendapatkan keuntungan.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Senin 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia versus Iran, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Indonesia KAI itu memproduksi 2, tapi ini yang bukan divisi regional 2 ya. Ini PT Kereta Api Indonesia secara nasional yang mengajak masyarakat disiplin saat melintasi berbagai area perlintasan sebidang. Dan himbauan tersebut bertujuan pastinya untuk mengantisipasi potensi kecelakaan fatal demi menjaga keselamatan bersama di perjalanan warga. Perusahaan juga meminta seluruh masyarakat untuk menjauhi area jalur rel non perlintasan kereta api aktif. Dan langkah edukasi ini secara khusus ditingkatkan oleh manajemen menjelang momen aktivitas akhir pekan warga di akhir pekan ini, maupun karena memang udah mau libur panjang pastinya bakal banyak lagi nih peningkatan. Ya biasanya kan pada jalan-jalan ya, untuk mengajak anaknya jalan-jalan, walaupun memang bapaknya kerja, paling di akhir pekannya tuh yang bakal lebih ramai lagi di Pempro 2. Khususnya hari Minggu ini di Pempro 2, selain secara nasional pasti juga di Sumbar atau Kota Padang kan juga ada beberapa area perlintasan sebidang ya kereta api. Dan Vice President Corporate Communications KAI Ani Purba memaparkan bahwa kedisiplinan pengguna jalan sangat mempengaruhi keselamatan. Terus juga manajemen tuh mencatat sebanyak 128 kejadian kecelakaan telah terjadi hingga tanggal 14 Juni tahun 2026. Khususnya kecelakaan yang kemarin melibatkan taksi, terus juga yang di Kota Padang sendiri ada ya Tempro 2 ya, yang juga ada korban jiwanya. Belum lagi yang di daerah Bekasi itu Tempro 2 yang karena memang dari taksi, diawali dari taksi. Terus juga akhirnya sama-sama kereta yang menabrak dan korban jiwanya juga lumayan banyak. Selain itu, Tempro 2, Ani Purba ini juga menyampaikan nih. Ia mengatakan bilang nih, menunggu beberapa menit di perlintasan itu jauh lebih aman daripada ngambil risiko dengan menerobos. Dan ia mengajak masyarakat terutama pada akhir pekan ini untuk berhenti terlebih dahulu ketika sudah perlintasan atau penghalang pintu itu menutup, teman Pro 2 udah mau menutup gitu kan, udah ada bel atau bunyinya seperti ya biasanya kalau mau nutup kereta api kan ada ting ting ting. Nah itu lebih baik berhenti dulu teman Pro 2, atau mungkin yang memang belum ada pintu perlintasannya, tengok kanan kiri dulu, pastikan aman dan dahulukan perjalanan kereta api. Jadi jangan berpikir bahwa ah masih jauh atau ah kelihatannya masih bisalah untuk menerobos. Lebih baik teman Pro 2 kamu berhenti dan dahulukan perjalanan kereta api. Jalur rel juga bukan tempat untuk bermain atau berkumpul. Jadi jangan sampai nanti mungkin juga orang tua perlu mengawasi anak-anaknya ya. Jangan sampai ia bermain di jalur rel kereta api. Apalagi kalau misalnya jalurnya itu aktif dalam Pro 2. Karena satu langkah masuk ke area terlarang itu dapat membahayakan diri sendiri, pelanggan dan petugas juga bisa mendapatkan hal yang seharusnya tidak diinginkan teman Pro 2. Nah yang tadi itu yang sebanyak 128 kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian berupa aksi menerobos pintu perlintasan oleh para pengendara jalan. Dan sebanyak 113 kejadian kecelakaan di pintu perlintasan terjadi karena kendaraan menerobos palang pintu kereta.